0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Hebat syoknya, kita telah pun masuk pusingan yang terakhir 8 hinggalah ke pukul 9 pagi edisi 27 hari bulan 6 2026. Cepat masa berlalu, tak beberapa hari lagi sebelum kita tinggalkan bulan 6, melangkah kita ke bulan yang ke-7. Okey, baru saja berlangsung sepak mula perlawanan antara Uruguay dan juga Spanyol. Anda boleh saksikan menerusi TV OK. Sementara itu perlawanan antara Cape Verde dan juga Arab Saudi, anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus. Okey, hari ini sedang berlangsung 8 pagi antara Uruguay dan juga Spanyol di TV OK. Cape Verde dan juga Arab Saudi berlangsung di Sukan Plus. Sedang berlangsung dan 11 pagi nanti anda boleh saksikan perlawanan antara New Zealand bersama dengan Belgium. New Zealand dan juga Belgium di Sukan Plus. Dan perlawanan yang juga berlangsung 11 pagi nanti antara Mesir dan juga Iran dijadualkan di TV OK. Boleh pilih mana-mana nanti, TV OK atau Sukan Plus, ataupun tengok sajalah di RTM Klik. Tukar-tukar channel, tengok mana satu pilihan pasukan pilihan kamu orang. Jangan selupa saksikan terus bersama dengan kami. Dapatkan juga perkembangan semasa Piala Dunia di sesen radio RTM. Sambil anda menonton barangkali selepas ini, jangan lupa juga jaga kesihatan anda. Ada rutin yang perlu untuk anda selesaikan, jangan kau kasih tinggal lah. Bola-bola juga, kerja-kerja juga. Okey, boleh begitu kawan. Okey, bakal kau. Okey, seketika 8 pagi nanti bersama 8 pula. Sekarang ini seketika nanti bersama ni dengan Santai Si Celik terbitan Rakan Setegas DJ Atikah. Layan terus bersama dengan kami di Kening FM edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lagi lagu Sabahan kita kongsikan kepada anda.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Celik di Kening FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi.

0: mendengarkan adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat musik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cili setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik semua. Selamat berhujung minggu. Selamat berehat setelah dari hari Isnin sehinggalah Jumaat bersekolah. Dan hari ini, hari Sabtu adalah hari yang sesuai untuk melakukan aktiviti riada, tidak kiralah bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Dan juga seperti biasa, berjumpa lagi kita hari ini dalam rancangan Santai Si Cili. Dan juga Kak Ika tidak bersorangan. Seperti biasa, Kak Ika akan bertemankan si Mora.
2: Kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira. Eh, hai adik-adik semua. Hai Kak Ika.
1: Wah, seronoknya Mora menyanyi pula tu. Apa yang buat Mora seronok sangat ni?
2: Seronoklah Kak Ika. Yalah, setiap minggu kan kita sentiasa dengarkan bakat adik-adik kita. Sebab itulah pagi ni Mora rasa semangat untuk dengarkan bakat adik kita hari ini.
1: Kak Ika fikir Mora mau tampilkan bakat hari ini. Bukan main lagi Kak menyanyi tadi.
2: Mora menyanyi sebab Mora mau bagi semangat dengan adik-adik kita di luar sana. Jangan malu untuk tonjolkan bakat yang ada, sebab bakat yang tersimpan inilah yang mampu menjadikan kita lebih yakin pada diri sendiri.
1: Betul tu Mora. Jadi adik-adik di luar sana, kalau mau lebih yakin lagi, apa kata pagi ini kita dengarkan nasihat dari Kak Ija.
3: Adik-adik, jangan pernah memandang rendah pada langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Mungkin sekarang kamu sedang belajar membaca, belajar memahami pelajaran, atau sedang berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Walaupun terlihat kecil, semua itu sebenarnya sangat bermakna. Kadang-kadang kita rasa usaha kita terlalu perlahan, lalu kita mudah kecewa bila melihat orang lain sudah jauh di hadapan. Tetapi hakikatnya setiap kejayaan besar bermula dengan langkah yang kecil dan sederhana. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi hebat dalam sekelip mata. Yang penting kamu terus melangkah, terus mencuba dan tidak berhenti berusaha walaupun perlahan. Percayalah adik-adik, setiap usaha yang kamu lakukan ini sedang membentuk masa depan yang indah

0: pernah kamu ambil menuju kejayaan yang besar?
1: Wah, mendalam sungguh nasihat dari Kak Ija kan, Mora?
2: Betul tu, Kak Ika. Secara tidak langsung, Mora jadi yakin pada diri sendiri.
1: Betul tu, Mora. Ha, Mora, jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini. Tidak sabar Kak Ika mau dengarkan.
2: Jom, Kak Ika.
3: Nama saya Lexabel Lexel Keksi. Saya peserta 011. Saya berasal dari Nabawan. Tajuk lagu masing-masing.

0: berbakat dan boleh mengembangkan bakat dengan lebih jauh lagi.
1: Betul tu Kak Ika, rasa macam Mora mahu belajarlah menyanyi dengan adik-adik kita ini.
0: Boleh Mora, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mora kena berusaha tau, jangan cepat putus asa. Mana tahu lepas ni Mora yang akan menjadi salah satu bakat santai si cilik yang Kak Ika cari selama ini. Baiklah Mora, sampai kita jumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Bye. Bye Mora.
1: Sampai jumpa lagi Kak Ika. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye semua.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi.

bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

Baru-baru saja melalui Perry sama dengan lagu dendangan band Simon Tertunggu. Tunggu apa itu kawan? Tunggu apa itu sayang? Bagi bulan jatuh ke riba adalah bayan ditunggu-tunggu dinanti-nantikan kan? Semoga penantian penungguan anda itu memberi kesan positif kepada diri anda. Kita tukarlah. Kadang-kadang orang bilang penantian itu satu penyeksaan. Jangan. Kita kasih positive vibes. Positif yang positif. Jadi penantian itu sebagai satu yang kegembiraan. Penungguan itu, tunggu itu sebagai sesuatu yang... yang menceriakan. Wah, gitu. Okay, ada yang tertunggu perkenaan dengan uji bakat. Suka juga saya bawa perkongsian kepada anda supaya jelas lagi terang. Wah, gitu. Ada yang bertanya berkenaan dengan uji bakat bintang kecil 2026. Jadi saya bawa perkongsian kepada kawan-kawan semua. Uji bakat bintang kecil 2026 bagi Zona Sabah. Penyertaan kini telah pun dibuka. Ada dua cara dalam talian bermula 24 Jun lepas 24 Jun telah pun bermula sehinggalah 24 Julai. Satu bulan tempoh masa dalam talian. Dan secara fizikal anda boleh hadir pada 30 dan 31 Julai 2026 bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu. Okey kawan-kawan, adik-adik penjaga, adik-adik ibu bapa dan penjaga yang mahu menyertai uji bakat bintang kecil bagi Zona Sabah. Penyertaan uji bakat telah dibuka 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Ini secara dalam talian. Dan secara fizikalnya akan diadakan pada 30 dan 31 Julai 2026 di RTM Sabah Kota Kinabalu. Bagi syarat penyertaan dalam talian ataupun caranya, anda boleh rakam nyanyian anda full lah. Kalau lagu tu 3 minit, 3 minit juga. Rakaman tu kena buat secara landscape, secara melintang. Okey, bukan yang menegak tu ah. Kena secara melintang dan audio anda kena jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay ataupun auto-tune. Okey, kena nyanyi original dia lah. Jangan kau kasih adjust-adjust dia di sana. Okey, hantar boleh terus ke laman Facebook rasmi section hiburan dan muzik RTM Sabah. Imbas kod QR di sana dan akan ditunjuk cara bagaimana untuk anda menyertai ataupun menghantar kiriman video anda. Yang pentingnya adik-adik tidak pernah buat lagi rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Terbuka untuk adik-adik kita yang berusia berumur 7 hingga 12 tahun. Warga negara Malaysia mempunyai MyKit. Okey, itu antara informasinya berkenaan uji bakat bintang kecil. Boleh sudahlah suruh bapa, suruh abang, suruh kakak kamu orang, suruh uncle, suruh auntie rakam kamu menyanyi secara melintang landscape. Dan hantar ke laman Facebook section hiburan dan muzik. Untuk lebih keterangan, anda boleh dapatkan juga pautan ini. Kita ada postkan juga di page rasmi Kening FM, juga di page rasmi RTM Sabah. Untuk anda mahu ataupun mendapatkan info lanjut berkenaan bintang kecil 2026 uji bakat bagi Zon Sabah. Informasinya di sana kita kongsikan kepada anda. Ayo jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita di Kering FM edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagi sabahan untuk kamu orang.

baik, saudara, nampaknya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kita, berada di penghujung siaran untuk edisi 27 Jun 2026, hari 6, hari Sabtu, 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk kamu orang yang bersama dengan kami dari awal pagi tadi hinggalah ke detik ini, menemani anda dengan informasi, hiburan, lagu-lagu serta perkongsian yang mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Anda yang berada di jalan raya, pandu dengan hati-hati, pandu dengan berhemah, pastikan keselamatan diri, keluarga, juga pengguna jalan raya yang lain sentiasa diutamakan. Yang berada di ruangan, di rumah, manfaatkan masa bersama dengan insan tersayang, berehat secukupnya, dan semoga malam anda tenang serta diberkati. Yang menyaksikan, menonton TV waktu ketika ini, menyaksikan perlawanan bola sepak antara di TV OK dan juga Sukan Plus, selamat menonton. Jangan marah-marah kalau pasukan pilihan kamu orang tidak menang. Kekal tenang dan ceria sepanjang hari. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita juga di VSC Pribadi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Mengau FM ke Selim Handa Beras Sedusun Mantat jam ke Siam ke Sabun Gisama jam ke Pedam 2 Tamaga.
1: Yang paling kau dah bayi na jirin mengambil di kayu di keselimahan Bara Sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Seran Gasaban Kepi Salawat Wagu Meda Tiga Selimbahan Beras Dusun Kini FM Tadau Paina Tadau Kau Enam. Kepi anda titi tak dua na pedam tulus dua na pedam turutulan ke enam tahun 2002 na pedam enam. Nyampai ke Wagu dah kasa ben-bena dijajirin mengambil

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongarubis. Kapal makinangau siap na pada 4.2 MHz.
1: Tilapos makinangau sining-sining pangulis sa kinawa.

0: Nama-nama mana ti huruf gai misap dan Spanyol ESP ke? I TV okay? Oh,
1: sono, sono, koi matu.
0: Rugai kosong ESP 1 5 6 3 minit na baik nak ya.

0: Abang nanti jam kau siam teluna pada 2 minit ke Saban. Lalu lalu nak kira kena kena tok pati gatang dah kata tapi nai.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Man ko pala musa tiga tang dagata man ta kata daw bay na duha na padam turu tulan ka 6 taon 2000 duha na padam 6 pinalabos man ta di tid ka tinanan pamarunan kata Sabah tay ke LIJS kaya matang di pulut tay ka susugata ki katang da siya maringgit turu na padam 5 tusin sa kilogram kapingan grade kaysa ki katang da tapat teringgit 6 na padam turu tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kikatang da telur ringgit siam na padam telur tusin sa kilogram. Gatang antalan grade kaysa kikatang da apat ringgit apat na padam apat tusin sa kilogram. Apat, apat, apat kya. Gatang antalan grade kedua kikatang da telur ringgit turun apat tusin sa kilogram. Am kata si kerap kikatang da seringgit apat tusin sa kilogram. Sugto kago madak dete pulut tay ka susugata ki gitang rasia maringgit turun ha padam 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa ki gitang dat 4 ringgit 6 na padam turun tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua ki gitang dat 3 ringgit siam na padam 3 tusin sa kilogram. Gatang antalan grade kaysa ki gitang dat 4 ringgit 4 na padam 4 tusin sa kilogram. Antalan grade kedua kigatang da telur ringgit turun apat tusin sa kilogram. Am gata sigarap kigatang da seringgit apat tusin sa kilogram. Kaya nakapiyah gatang da gata mantak kata da obay na. Kapiyah na titit aduha na badam turu tulan ka 6 taon 2000 aduha na badam alam. Pinalabos man ta titit kopisan mangingin tong taon Malaysia mantak titit katindanan pamurunan gata Sabah. Matang iti dua tasat keningaw ang naghitid pagunas Sabag, ya? Matang kapilaan tapin ay timpu-timpu ditig, ya? Hitid TV OK. Mayadat RTM Click, ya? Mayad RTM Click, hitid TV OK. Masa-masa kapanaw iti siaran langsung main ball, ya? Uruguay misap dat Spain. Itu minit ke turun hapad. Uruguay kosong Spain isa kya. Harap patimpo tapi nai. Dapat potumpas kagut gol kya. Apa yang gara pa nama-nama deka yudat begina ngoditi Radio Kene FM. Nama-nama lagi deka yudat mintang dat live. Live dat mamain bul kya. Itid RTM Click. Ibabay na di Uruguay misap dat Spain. Uruguay kosong Spain isa. Bay na di jam ko siam tulung na pa naman na minute ka saban. Makinangot ako siling mata di mas ni Sumiran pinawatan ni Felix Don. Kada misuway ralan am nagi sultan kagus siling mata di Luis Gangoy. Tambalot na kayong sadu am nagi Jeffson Joseph na talup na di Kenya FM. Kuhay aramay ba?

0: Kesembahan Boris Dusun, Keningau FM.
1: Baik nanti jam kosiam apa top berdam 8 minit ke Saban kia. Napa di min suswab dete no terpina i jam ko telu ko Saban kia. Ardo arat dua pagi saapan kia. Pagi saapan dat kumaisa Norway minisap de Francis. Di jam ko telu ko Saban am negi Senegal. Senegal am negi Iraq minisap kia. Da jam kata lo di misu suap tapi nai atau main aku agumu anak kita teka na Taliban kya nak adap kya. Amiga suaban di bayi nanti tapi nai na ketimpun di jam kau walau kau suaban. Cabo Verde. Isap da Saudi Arabia jam kau walau kau suaban. Am lagi timpu-timpu bayi nanti kya. Di nak ketimpun di jam kau walau kau suaban di teno. Uruguay misaplet Spain. Abay nanti intan kita ko hiti TV okay kya. Uruguay kosong Spain isa kya. Isa. Kosong isa kya. Uruguay. Uruguay kosong Spain satu kya. Teka isa tapi nai. Kadali oi jam ko bad mesa da tena de binai harak agu tipe gila pegelaan New Zealand misap de Belgium. New Zealand misap de Belgium mari kita jam ko bad mesa Saban. EGVPT. Susah da to menabut lat piang kukura regarde. Rata karawang rangana segera man rate dit insan-insan rate to serisesa angka EGVPT. Am nagi Iran jam kabar di misa kasuaban. Mintang kau dat hitid RTM klik. Hitid maya dat channel TV OK am nagi sukan kya. Bagi nao teman sining. Sining man tadi Dato Francis Landong insadu pirualan. Sutan kagu sining man tadi Ignatius Andrew kada pemilih am nagi Adrian Silverius. Minsadu kini FM kuhai aramai bermain di jam kosem 5 menit ke Saban kakal mempai dahai hitin radio kini FM.

Abang nanti jam ke hapat ke Saban ke ya. Kakal pada titi di Uruguay ke Uruguay misap dat Espanyol Spain boh Spain teman timpuh 5 minit teman masa 5 minit ke ya. Ama banyak di jam ko hapat ke Saban harti pasan naramit ko mantadi Junai di kepisaran ke Saban kumadia DJ. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pesenangan da tadok kendaraan kasih ya. Awan gilingan kumada insanan perupaganakan ke kampung alang sana ildas terima awan dan toko matad minamangun kasih ya. Pansikau DJ pansikau ni kumadika. Masenang dat mungkin awak terbagus sining ngaman tadi Bodrick Paulus pinapatan diana milik Quintin Opus Okudika Emperor Samuel kada-kada am negi yakin ol salim bagi dua komentar dohong.

Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay bo.

Sering mata di aben ke kakal auto malup boleh di sering mata di miasin m diman tendoto so om di Francis Batungan di pusan au nati lembus arti pagilan kia karet titit kuliah subuh ya. Cerama mal hijrah 1448 hijriah ya. Ada jadi cerama mal hijrah 1448 hijrah. Tanda baina dua na padam turu tulan ke enam tahun 2026 kopi anda tetadau ke enam kainan pangaitin surau ar-raudah kampung Purakogis Keningau. Kapana udah selepas maghrib ya. Apa pusana timpu salat fardu maghrib data tuang udah baina di harati cerama mal hijrah 1448 hijrah. Kainan depan ngaiti di Surau Ar-Raudah Kampung Pragis Keningau. Pelembusan di Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inerjik ya, Inarji Petunut dakwah usia Pegun Sabah. Ama kepailan dat kumadua iti majlis kepemermitan mal hijrah 1448 hijrah tapi anda titi tahun 2026 masihi nayatan watas keningau ya kada ubaina 2026 turu tulan ke 6 tahun 2026 tapi anda tada ke 6 tada ubaina dapat timpun di jam ke siam ke suaban di tenuk ya. Kaya na napangah iti Dewan Super Cemberlang SMK Gunsana 2 kini SMK Keningau 2 Keningau. Kaya na napangah iti Dewan Super Cemberlang SMK Keningau 2 Keningau. Pakirad man pahimagana di yang berbagi yang berhormat ya. YB Dato Nick Muhammad Nazri bin Nick Zawawi. Kami siapa yang nanti penarikan Muiz Holding yang menagi adun and apa terpada Isa Lewan. So, tak aku itu kepemerimitan dan majlis kepemerimitan mal hijrah 1400 apa terpada walau hijrah. Tapi anda titi tahun 2026 masihi nayatan watas keningau 2026 turut tulan ke 6 2026. Tapi anda tak tadau baina tadau ke 6 nakatimpun ito yun jam kasiam kasaban kaya na napangay ti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Pagkirad man na payimagana di YB Dato Nick Muhammad Nazri bin Nick Zawawi penerikan Muiz Holding amisya panagitid adun e na patamaram Isa Liawan ya. Dekat kau na tibinay kumadi gurit ay sa ngayon natanaw bainak ya. Haraka guti pasan na ramit ko matada yung WhatsApp kina FM. Hello kang ko DJ J Kansia. Tapi sa nang kasaban na lagat at may malatag yung konti kina FM. Kuhay aramay ba Kansia Dennis to kudu-kudu ko sa raya pisok-pisok. Mama sana ko tamulot na kinangaw kina FM. Kuhay aramay kapiya Kansia. Tapi sa nang anudyong minggo. Kumad tambalot. Kuntilik. Kumbata mulut kuntilik lalagatan mengupi. Magkano ko sining pasar malam kaninga o Jumisus magata bam mga rungot ako tenu kaya magkano ko sining matadi mas ni sumiran alight aku na muhang di ka am nagi sining matadi Fabian William id pagandadan am nagi Nicholas Unag magat mitang kiyad.

0: Yoho, Yunus, mantat kampung Dengiloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kesalimbahan, dan beres dusun. Kuhai, ramai bo.
1: Apa ini di jam ko apa dapat am turun minit ke sabar ni tiada kena tekok ya. Ama kuma pasan manta di amankan. Amankan salam Malaysia Madani kuma dika di jejerin. Assalamualaikum salam. Kami sedang ada papalan kerajaan ini konti manta dokuitin kampung baginda kaningau. Kasasari makinangau hiti radio teko kuma dika di jejerin. Hendak apa muang kulagu di elikapojin memuabah. Maraguti pasan naramit ko matadi Elvia Samay Paran. Hello, kapisanan ko sabon tadaw ko nam di Jejirin. Kapisanan na papalan karaja miyampay tunga kambalutan di paing karaja juru teknik ni FM hebat syok niya na kopi-kopi na di Jasyo nakalambat pinapatad pasan at ang kangaw matadi ko sabon pakasya hello insan kumadiji ka ni FM sa Babi FM. Tangga kembalutan kena FM sebab FM anu kabar kasia kasari dat lidas pompus timpu pun sikau dat pasan mantad kembalutan mantadit kena FM mana kita dau edaran bahasa Melayu dusun murut megaliarin majanon silfangun Elisa El Kelsey Kel ad adik uji Marcela sapong Elin kemabung kak Nora Rumbai Pita Rosnangun na misalan di matad egi samzet o nagilingan kuma din salan kambulutan matad di zon terus madi salam langad kuma di kutin salan salam piambulutan dat sa egi sam ako kurat kabar di kayo hina kasiya mau kurat kinianan di kayo hitin na panga kucara tomad kasiya musika kuma di jajirin. Kapis na anda papalan keraja kakal pengingis kasari good bless kasiya. Aman itu jam ko apa dapat apa dalam masiam minit kesaban kya. Kadali hoyer kata jam ko pada misal kesaban kalau saat kabar tani bahar ti pasan naramit ko pasan naramit ko harti dua sening ya. Dua sening mata di jam isu semangat apa sar malam keningau. Sultan Kagus sening mata di Henry Juin Majital. Poco-poco dusun. Kena kita tahu dua sering misu soti ti. Kena FM ku hoi aramai bang.

Abanati jam ko ha premisa ka swaban. Assalamualaikum kapisan dan kasaban Beniti Kelambus kabar tiniba mentak terobena ke 26 turu tulan ke 6 tahun 2026 pelembusanku Hajirin Mansur. Industri tumau gas Om Ginoris kakala sebagai pemacu. Industri tumau gas Om Ginoris kakala sebagai pemacu utama ekonomi Pegun Sabah. Matadila perintah Pegun komited pepigirat sektor di maya inovasi pelaburan pembangunan mampan. Mengup Bain Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minubros Sabah Kiharo kelebihan tadon kayanan sandad kini kakotan strategik kapasiti industri di Kano menokodong kapaharan sektor di. Saya ketumau Om Ges Sabah Kano nagid mengungkap kesimbayanan Insuang Ginoris Milad Iwagawa amnagi teknologi wagu main papahara ekosistem Ginoris di lebih dapat pengkakal isya penagi menteri perintah kinainan kawalayan Pegun medabarasi di serait pahimaganan persidangan pakikitanan tumau gas Ginoris Sabah kakapadam telu 2026 id kota Kinabalu majlis di papahintalang nagi pagilaan pipirah memorindum piratian pisakudungan strategik miampai pemain industri amnagi agensi kehampit maid pepagirat pelaburan inovasi am pembangunan sektor Ginoris id Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan amnagi Pansakayan Sabah Mindet tumilambus mengenut sekodong pempenu kumad inggisaman pertubuhan pelaut Sabah SEAS insuang pepintutun kerja sektor pelaut kumad kemulakan mirampok miampai agenda pembangunan sektor maritim ekonomi biru Pegun. Menteri Idato Iwan Benedict Minabaras inisiatif megal ke program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 apangkal med pepengkas keperimanan susumikul karait kesimbayanan kerjaya insuang industri maritim perkapalan kadisya kihara keperluan potensi insuang kerjaya sektor maritim taika kehampit surupu perkapalan. Nebaras di CIT serat nerubaan menganud kabar serat pinapahimagan program aspirasi kerja pelaut Sabah 2026 id kota Kinabalu. Program di kumo insan nanjur.seas dila med pahinggaya kepurimanan karet kesimbayanan kerjaya insuang industri pelaut lalabi paid pelatan susumikul 200 susumikul mantad walu watas nakatanod program dila. Kakawagu di Dato Iwan perintah Pegun Timpu Baina diti masa-masa paparlan hala 7 Sabah Maju Jaya 2 titik aisa dit menganut pengintangan kumat pembangunan sektor maritim kampaina industri surupu kohampit maritim sebagai sebagian mantad agenda ekonomi biru Sabah. Anggota pasukan gerakan PGA unsuran da tumilambus pepagirat karakter disiplin integriti med mengintang pasukan dila kakalki wibawa insuang paperlan tongungan kumad magigian Pegun. Pasuruan Polis Sabah Datuk Jau

putih dikun minibus. Soi ko kemilaan teknikal am ketahanan fizikal anggota barisan hadapan perut kiharo jati diri di tagirat ki ketumbayaan dit akawas am nagi kemilaan manganud kotuson miampai amu abing kanggau insuang magi sesuaikan tekan korekta dit senang kasiliud asas apangkal insuang papaharo anggota polis dit profesional ki etika am kasasarid sumadya tumaguang pagumalan keraja. Debara Syedi serat sidang media serat depengah majlis penutupan kursus asas pasukan gerakan am Seri Isa 2026 idlongkod latihan polis Pulapol Kota Kinabalu. Kepiandat penutupan kursus asas PJA dila ada menapa tubisar tasiri bak mantan kinsanai biget am batalian PJA mina mupus latihan intensif kampanye bagi suai aspek kemilaan operasi pembangunan sasia anggota negi latihan ikhtiar hidup. Danda trafik kasalan serius pegenuan dot ontokon mintang konenuan kosongupan kosinan dit kasala lang dilemen mengintang hukuman menganut kantakan dit lebih adil tumanud dit penarikahan pertubuhan ikatan komuniti ikatan Itan Sri Li Lam Tai sistem danda kadar tutup tetap tempo baina menganut impak kumad keinsanai dit kasala itikano kasan dit amu songkuro kumad diala dit akawas kononuan piagalan diala dit amu songkuro kononuan Tan Sri Li Lam Tai nga mengusur palan perintah pepagirat akta pengukutan jalan miampai hukuman lebih awagat pengkurapa kepapanahai perlu kiasas prinsip ad keadilan ketulusan keberkesanan. Inggi saman promosi inovasi takanan dit mampan berdaya saing kasarok pekawagu maya penganjuran program Food Fest nanjur dot Fakulti Sains Takanan University Malaysia Sabah UMS Deta Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat menebaras tema Sustainable Food Innovation kontok kopia id suang meneguang pegumbalan kelestarian takanan kegunaan tadan maya o sikap omnagi pengingkurian menima simak takanan. Susumikul pinantutun kumad proses pembangunan produk takanan maya sistematik menyampai pengintutunan kesimayan pasaran formulasi produk omnagi penisan kualiti kursus pembangunan produk takanan. Nomor seti serat pinapahimagan program Food Fest di pepintalang Hapada manam inovasi produk id Kota Kinabalu. Program natanud hapada misa susumikul program sains takanan amnegi program teknologi takanan. Alasan isya program miagal dila papagirat pisau dungan ikademia industri amnegi papahara profesional takanan ditkano tumaguang sistem takanan inovatif mampan berdaya tahan. Ingkana kabar teniba nulud di Maidayung kit pinadalenku montok koslimbahan beras rusun keninga FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kiana Kopia Dua Tunis Sempetan Mantad di Tepinai Johannes Kindalu Mantad di Rempon Tamunan di Narang Otakau Tinudi Hidang Apa Kawago Pimpenahan Takau Minggu Dubantal Kadalihuai Mendegi Tadau Kanam Jam Kabar Misa Hapdam 5 Minit Dat Kasuabat.

0: manuh makinangau sining-sining dusun Tongolumbis. Kapal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Dilapus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

benda tu jam kau berdua saat atau berdam apa minit ke saban kia. Tipu benda tu kia. Piala anda. Piala anda tidak. Piala Dunia FIFA 2026. New Zealand menangi Belgium. Belgium isa New Zealand kosong ya. GVPT isa Iran isa. Masa-masa pada panau ya. Mereka misap dan timpul itu.

Apa yang korang patut benar tiap hari kantor Islam Tiga Sleman bersusun kena FM cada banyak ya. Saya segera darah bersihkan untuk ginau di kayu. Semula itu menurut para jahit DJ Izzah. Kisah muka pisal kagum. Inokopo. Assalamualaikum.

Assalamualaikum kan saya Noro itu nak kesukutkan orang-orang ka onom reminggu itu yohino ronga oparam tulu hari bulan sila ka onom ronga ribu ronga oparam onom ahondo opor amsa muharam 1,404 hijrah. Ampa kakak kosan apa rajam ka oporam roh roh nga opor nga minit ratangan orau bahak kataka Islam aparalan rah sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung in tokon no. Kan saya nanti ngai sami bahak kakak aka paham botak apokawi au DJ Zarais asi simpung amarang ramuyon raka salulaan rahu numurut. Ra oroh itu suku napora jam kata lu ramai. Ampai kuanangan rarangan angka raja rarai tuli raka salulaan rahono Melayu rentak segar. DJ Hex tina malimpun da jam ka onom suku rajam kasiam ra susuau. Am sunum sinu munuhino bahu rangan angka raja DJ Jirin raka salulaan rahono dusun kuhai aramai bo. Into rajam kasiam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Ampah kakak Peli Rai Mion nang itara bilin Mion mayara WhatsApp mai ranum bulo sa siam 5 siam onom valu onom valu. Kan saya datangan loro pah kakak Rayus takapo anting guys am angkini wa takapo ra ruo rimbai yohino rimbai likot kurion rimbai ri Florenzo am ilori Sifaljin am sumunuhino bahu rimbari apiang sausun am ilori Claris John Mata no ondom. Kening FM hebat am siok nga.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya Pak Hakka kan saya datang noro kan saya nanti guys ramuyun. Kosana pora jam kasa ratangan woro aring otaka ahono pamahunan. Ampa kakak Reno kaya karaku di Jizara Rohitura kasalula Andra hunumurut syukur jam kataluh ramai. Paling kurang ramyun yang kini orang mora radio kini FM. Oh ni yakin tok muyun. Abuli kamera frekuensi siam ngau pora mapat titik tulu megahertz am abuli kapo. Akai ramo mayar aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kakak abuli kapo yang itu rabilin muyun mayar WhatsApp mayar nombor loh sa siam 58 siam onom valu. Ampa suku aku pilih nurangan taka andong jenis lain. Hai DJ, kan saya tangan waro liwa-liwa angka raja DJ. Yo kan saya datang waro pengkonangan nangitor lah bilin ramo. Ampa kakak asih hakapo apa suku rabilin. Abli kangitor bilin muyon maya lah WhatsApp mai. Amrayus takapan anting guys aman kini ngotak pora rimbai alapun kuya kra alulumo rimbai ri raini ilung am ilori Maria Tahuan am sumunuh hina bahu rimbai ri kunsin antung inda bais.

0: Jam kasa ra tangan noro amkan sen Malaysia Madani hituna aho ondo pasukon ko I Nor Khaliza Abdul Karim.
1: Industri minyak gas am tenaga kekal rayus asau ke Sungkur Mayo rah ekonomi Sabah. Di luar hino, perintah negeri humohot apa pirot ratayar hino mayara inovasi pelaburan am kasing katan mampan. Kumaro kinayan Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Nambala Sabah sino kan sayan sumber semula jadi nanturungan onsoy-onsoy am kapasiti industri ra akalap anung korra kasing katan noh tayar industri minyak, gas am tenaga kekal. Am Sabah puno ahilong ra kaluahan ra lom tenaga anom ra kota Kinabalu. Ilau hinilipono napa intalang ra nahunggaan ra kula-kula memorandum persepahaman am huyu onsoy-onsoy no am main industri ayuk agensi asunggait ra apapirot ra pelaburan inovasi am kasingkatan tayar tenaga ras Sabah. Kementerian Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pengangkutan Sabah Mindet rayus anungko ra hohot Pasimpungan Pelaut Sabah SIS ralom apa intalang rakaraja tayar pelaut rah tuvahu ahondora agenda kasingkatan tayar maritim am ekonomi biru negeri. Menteri No Datuk Iwan Benedict Nambala hohot keno program aspirasi kerjaya Pelaut Sabah ruang ribu rongo pramonom akasip rah pasingkot rah kalimanan no susumikul rah kaluahan karaja ralom industri maritim am perkapalan. Iwan Nambala tayar maritim kapo am perhikmatan perkapalan sinolinan san am potensi karaja. Ia nambah larah ini lipaat inambot no angangaho nalivos nangin puasra program aspirasi kerjaya pelaut Sabah ruang aribu rong paramonom rah kota Kinabalu. Program kasah binalan nosis hino ra anak akra kaluahan asunggai tra karaja ralom industri pelaut mulupono ralom tayar susumikul sikulan. Suang ruang atus susumikul intora valu libung inaya rah program hinili. Datuk Iwan Nambala perintah negeri rapaat itu namba al rasa sukuan Sabah Maju Jaya ruo titik lohos ra anak rapa mohonon raka singkatan ratayar maritim ras sampiruo intora agenda ekonomi biru Sabah. Anggota Puyungan Gerakan AM PGF linansan apapirot ra karakter disiplin AM integriti ra amarandan ra puyungan hino tuus berwibawa ralom apako ra tanggungjawab ra ulun nasuangan AM negara. Pesuruh Jaya Polis Sabah Datu Jau Teddy Kun Nambala anggota barisan tampilon hino sino jati diri apirot kapicayaan asawat ayuk kaluluan ra anak akra akunan onsoy ralom nan salinut babaal. Karakter onsoy asau kra asas akasip ralom angungga ra anggota polis profesional beretika am sumadia ratu malupak ra kapahanan am karaja. Yo nambala rahinili paat sidang ang ngaho nalivos ilau paningkupan kursus asas punyungan gerakan am siri kasa ruang aribu rungo pramonom ra pusor latihan polis pulapol kota Kinabalu. Rapaat paningkupan kursus asas PGA hino suang onom ngaupor pegawai ariwi intora kawi brigade am batalion PGA na kaalap namopor ra latihan intensif na kaya nan salinut aspek kapandayan operasi kasingkatan sahsia anggota ayuk pangubasan ikhtiar noh kaya han. Taat trafik rakas salaan olon takin mayara intoh pangwisinan am kaluluan usin no ulun akasala. Lako hino ra amarandan rata asino ampos amapol ra alabi adil. Pengerusi pasimpungan ikatan komuniti ikatan Tan Sri Lilam Tai Nambala sistem taa ra intoh tetap paat raino anak ra ampos ahondo ra kawi ulun akasala. Yo anak ra ampos akuling ra tayar sino pangwisinan asawat intora ulun sino pangwisinan arewe. Tan Sri Lipono angapuh ra olono perintah ra apapirot ra akta pengangkutan jalan ra taa ra alabi ahad aun panakulanon pambaalan no mayara prinsip keadilan aninging angivitra ampos. Hohot apa intalang ra inovasi kanon mampan am aka pahilolo piroton mayara pambaalan ra program Food Fest binaalan no Fakulti Sains Kanon am Pemakanan University Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat Nambala tema Sustainable Food Innovation onsoy am kapio ralom amalivos ra kapahanan kan sayan no kan

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki menturung raih pekatalu pahilian Piala Dunia Anduli ahilira Piala Dunia Ligos 2024 Suai itu rahino Norway am Austria pono Angkuliman 2028 Ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sak no ahili tahun 1994 membayar Republik Demokratik Kongo angkuliman 52 anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino ra raino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 44 Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
1: Nembangan Maliau Kapam Maliau Basin The Lost Wall of Sabah Egil Rapu Rulidut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelengoperan Balu Kilometer Persegi Anglandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasungai Kinabatangan Talu Bal Mandai Ondok Memunduk Tojara Guang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Lutung Bosai Maliau tu natampas rasawat mau perang balu ngamite amniak tilungan lini maksud rondo tilungan timu wapalong ondo mokondo rasabah Rabilor 1970 membangan Maliau pinatanau kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amraka balu rainukau sinokra eko penampungan Sak pertalu ayuk interakan dayan aru lilit ragitio mabuli pulolowon. Radua ayuk mabuli balon, iginya magi jawat sur araka tahunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong ra susuit.

0: Malaut ang mansul guang mangkinibit sa sangulunno mangilu guang magui masasangit ang kalumasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiu raba lagi tiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondo niya kukula ng bilor. Malaut ang mansul guang ti mampakito ratatandu mangilu guang masalok pampaliman rayo no pundu atan akpana kapaganan. Malway mangkaus am kamasisiwaw, mangkara rayoti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganwan makarat mataki am sanganwan makalandui. Ati pantuo akaran, magail marolan daulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumum rapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.
1: Ezon Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapang keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur, inter rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang moperlibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio rimambal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
2: Ah, lingkong kah yuk?
3: Lingkong! Kamu, mami paling seru.
4: Woi,
3: belanja ke panginum, kamu.
4: Oh, ansho. Sanggilan poyo ramen ragici, naboy kalau nak ke pantum check out.
2: Bu, kulunero ulun seru ha. Naboy ni kane longku ko am lingkung. On kinen murabe hitili ha.
4: Oh, kamang ich ga so. Naya kula lanjon.
3: Oh, jadi kula boy mura London ni le.
4: Ka kula boy. Sansila ya.
3: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran menomindo ora murut di. Wang mukeli am mindah ko kore nam sahu yuran nerala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam buram umbus ginuring tak anak ngapai halingi lingkung tu konsoy tepeo rila na tu naliran kali minta orang murut kosong dah kono haling li.
4: What is your bush?
3: Amak lama lingkung semarat salimbu tu gang kini no. No, akan no haling. Lamur am umbus ri inan sak limang tu.
4: Wah, yo. Soho.
3: Oh, kulo.
4: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papait kaya jaluk no. Ati tu po, soho, naboy na ka nakakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London, san sila ka nakakan aku ra umbus. Ay, yang soho.
3: Kan, atau patah ko kan. Apanda ili hayam ramuru, tanduli, nakakan pro umbus. Jadi, ko senara, ano nili, London?
4: Monso ya soho, sangan wan nano. Ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon nanti akan ke ora kanondra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puyara sabak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
3: Tapi amang gue kong kuam lingkung.
4: Kulo.
3: Anduli kena ada pandai nahayam ramur nali bersangkakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gue kore nao.
4: Kalau gak so. Kalau ikon tak kau kali liani kau layan tak kau. Ali emangan utuk ragu utuk lahir. Tak kami ragu tak kau ragu numurut. Mapuso bulu mapuso kau layan. Kak ya so.
3: Kap yo hidung.
4: Kita kap yo umbus mayang ti so.
3: Mayang, orang ipo umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dong umbus ngehe itu.
4: Iyo ga soho. Gitu ya neo, paliso kayakan lumayan ora London.

Ya pa haka kare no jam kasa talunga pur ngamini tratanga noro akai ata kara ina tangan rimbai kalau sama impain. Yo hino aringo taka rimbai na kalair sukura jam katalu ramai. Apa kakak patut tino ko peramiun rondo aho panakan lalumbak? Yo hino ulu na suangan no nasi hamoy panakan lalumbak. Abuli patramai. Solor ra oro kalimol. Solo rasusuap intora jam kabalu sukura jam ka oporam sa rasusuap. Am solo ramai intora jam karuo sukura jam ka apat oporam limoh ngaminit ramai. Jadi pa kaka au nasi hamoy panak lalumbak abli ka matong ra pahun pantahaan keningau intora oro kasa sukura oro kalimo. Ampa kakak rayu setakapang kini ngora rimbai dondom duh masiruk. Rimbai ri Datuk Justin Stimol. Am rimbai ri Elisia Kulungan. Am ilori Ignatius Lukas. Baik Liliani aku.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa maklumat untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indi mo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budak, Yohinong, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 444.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Klohino Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan, Pulau Banggi, Kainsa na nakalap na status tera, na tahun 1975.
0: Lensa di Bawah Bayu.

Ya pa hakakar rino jam karu ramai am akai atakara ina tangan i bok kau on kabar. Yo hino pamasukuan rabilin mayara telepon sukura jam katalu ramai. Jadi pa kakak beli kano an telepon rah konti mayara nombor lohos balu tulu. Talu-talu balu lohos onom lohos. Ampa suku aku pia bilino rangan taka Elvia samai paran hello ka ansen ra oro ka onom DJ Iza pamanggaan nuhuang kan saya napa ka ora kai raya mura konti kini FM bat am on soi ka kapio on kabar alansan on soyak am akiasi au namod nang itarabilin abis asuang karayaku intara susua Intora sesuah menangkan kono KDJ alasan dakawi nu rangan-rangan kenia FM sabab BFM onsoy-onsoy am tapi pansirangan takasuku saboy no pengkonangan ra bilin-bilin onsoy tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun intora rangan kenia FM sabab BFM arini majanun silap angun Ali Uji Elin Kemabung runang skim Kuala Tomani am Lima ansuai ras kim tomani am kawi nu inggalan huruf e suku razet. Pai pangkau suang nu ikana savitra inggalan am i onsoi onsoi ya kabar muyun. Pengkonangan riun nangit tora bilin ramo am nangakan auno pengkonangan sahuli riun. Apa kakak pai limrai mina yang tarabilin muyun raw mai ra WhatsApp mai ra nombor loh sa siam limo valu siam onom valu onom valu amrayu staka pangkini ngora rimbai peng paning kuanangan ramyun rimbai ri nasib asip apau am sumunuh hina bahu rimbai ri Teresa F Anjun kalo maalap rabalos.

rakinibit rudir reumangkara rekukula bal rakitio masaluk luminget ra pembelan bal rukaun ampolos rutimu humantu inggalarin lalaing minggar rariliut masakob inggalarin osoy akpana mogolong rasungoy patra rasa mawas mambuli rakit kecemasan amgumagaya rasusu manding rubala makakuasa karanta kau masaluk luminget magalung rapai nawo amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyut akau matutusan kinibit painawu malungan. Bilin intrakopisan bomba amangindangan pagun Sabah.

0: mangi bolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokono buangno masagak meminat rainan galama sikul kandai lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk hari Sabtu hari ini, apa khabar Sabtu petang anda hari ini? Harap semuanya dalam keadaan yang ceria, bertenaga dan juga masih lagi bersemangat menjalankan aktiviti ataupun rutin harian kan. Hujung minggu ini ramai yang sekarang ini tengah bercuti-cuti, tengah berehat, tengah bersantai kan. Dan juga untuk petang ini, saya Atika rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang edisi hujung minggu akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, petang ini seperti biasa saya akan mainkan kepada anda lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik. Jadi terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan ada sesuatu yang menarik hari ini. Seperti biasa, saya akan bawakan kepada anda segmen Silang Budaya dengan topik yang cukup menarik, iaitu seni dan juga kesihatan mental terapi dalam tradisi. Dan juga petang ini, untuk mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan topik kita, saya tidak berseorangan di konti, dan juga bersama saya sekarang ini adalah Puan Ashurah binti Ahirun, seorang insan yang sudah lama menceburi diri dalam bidang terapi tradisi dan juga tradisional. Dan juga Puan, apa khabar Puan Ash, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Ash? Selamat datang ke Konti Keningau FM.
3: Ya, selamat datang. Terima kasih. Kabar baik, Tika.
2: Terima kasih Kak Ash. Kak Ash lah kan, boleh panggil Kak Ash.
3: Ya, lebih comel.
2: Comel, betul. Orangnya pun comel juga sebenarnya di sebelah saya ni kan. Kak Ash, sebelum kita memulakan kita punya topik lah untuk hari ni kan, mungkin kalau kita ingatlah, kalau kita ketahui lah kan Kak Ash, iaitu tengah mengenai topik kita petang ini, seni dan juga kesihatan mental terapi melalui tradisi kan. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang semakin sibuk ini, kadang-kadang kita lupa bahawa masyarakat kita sejak dulu lagi mempunyai pelbagai amalan tradisi.
3: Betul.
2: Yang bukan sahaja sebenarnya menjadi warisan budaya, malah membantu memberi ketenangan kepada jiwa dan juga emosi kan Kak Ash.
3: Betul.
2: Dan juga sebelum kita memulakan topik kita pada petang ini, dan juga pada pendengar kita yang sekarang mendengarkan kita menerusi radio RTM, dan juga yang sekarang ini menonton kita secara live di Facebook Keningau FM, mungkin jugalah Kak Ash mungkin boleh perkenalkan diri dulu, dan juga mungkin Kak Ash boleh ceritakan sedikit bagaimana Kak Ash mula menceburi bidang urutan terapi moden dan juga tradisional ini.
3: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasihlah dengan Tika yang comel lote. Wakil daripada Keningau FM ya.
2: Sama-sama.
3: So dia menjemput saya di sini. Nama saya sebenarnya Ashurah binti Ahirun. Saya adalah pengasas Ash Terapi dan Confinement. Okey, saya mula menceburi bidang urutan terapi ini kerana minat yang sangat mendalam dalam dunia kesihatan dan penyembuhan secara tradisional. Yang saya dapat lihat ini melalui keluarga saya. Okay. So kemahiran urutan yang saya amalkan hari ini sebenarnya daripada warisan turun-temurun daripada keluarga yang telah dipelajari dan diamalkan sejak sekian lama lah. Jadi bila saya mau memperkukuhkan lagi saya punya kemahiran di sini, pengetahuan, saya pernah mengikuti satu kursus kaji saraf. Okey. Di mana saya mempelajari lebih dalam tentang fungsi saraf, tentang bagaimana darah itu akan peredaran darah dalam badan kita yang lebih baik, teknik terapi yang lebih sistematik lah. So gabungan dua ilmu ini menjadikan saya pada hari ini. So ianya rasanya saya bermula ni tidak lama lah. Mungkin ada dalam sekitar 10 tahun.
2: 10 tahun lama tu Pat.
3: Tapi kalau yang melihat keluarga tu dari kecil.
2: Dari kecil. Maksudnya Kak Ash sudah mewarisi urutan tradisional ini melalui kecil lah kan. Tapi sekarang bertambah dengan moden lagi.
3: Ya. Yeah.
2: Digabungkan moden dan juga tradisional.
3: Betul.
2: Dan juga bagi Kak Ash sendirilah kan. Apa keistimewaan urutan tradisional ini berbanding dengan kaedah terapi moden yang ada pada ketika kini?
3: Kalau pada saya, untuk urutan terapi tradisional ni, urutan tradisional ni sebenarnya dia memberi fokus kepada sentuhan, keseimbangan tubuh dan aliran tenaga badan secara semula jadi. Okay. Ia dapat membantu mengurangkan kesakitan fizikal, tetapi dalam masa yang sama dia juga dapat memberi ketenangan kepada minda dan emosi. Itu perbezaan dia. Saya tidak boleh condemn mana-mana yang terbaik, tapi ini yang saya pelajarilah dalam traditional. Kalau dalam modern, kalau kita nampak, dia lebih kepada relaxing spa massage. Orang-orang kerja berat ni macam Tika ni perlu juga.
2: Perlu kan?
3: Ya, perlu sangat.
2: Betul. Maka lepas ni mungkin kita boleh berhubung semula lagi lah ke Ash kan, untuk kita mau relaxing jugalah. Penat bekerja kan.
3: Ya, boleh.
2: Okey, baiklah ke Ash, kalau kita tengok kan pada ketika ini, kalau bagi Kak Ash sendirilah kan, mengapa urutan tradisional ini boleh dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang perlu dipelihara dan mungkin juga masih lagi terdapat amalan petua tradisional yang masih Kak Ash amalkan dalam sesi terapi pada hari ini? Mungkin Kak Ash boleh kongsikan petani. Boleh cerita sedikit?
3: Boleh. Sebenarnya urutan tradisional ni ilmu turun-temurun yang mencerminkan kebijaksanaan orang tua kita pada masa dulu.
2: Betul.
3: Yang mana diorang tidak mengerti kursus pun. Betul kan?
2: Betul.
3: Jadi kenapa kita perlu pelihara benda ni? Dia merupakan satu identiti budaya yang kita perlu wariskan sebenarnya. Jadi kalau pada diri saya memang mengamalkan urutan untuk kekal cantik.
2: Betul.
3: Maksud saya tu, kalau modern punya diorang banyak pergi spa buat facelift massage, right? Diorang kan guna mesin-mesin yang tertentu.
2: Betul.
3: Tapi kami cuma menggunakan totok saraf yang mana hanya menggunakan 10 jari untuk mengelakkan kedutan di wajah, macam saya buat setiap pagi sendiri.
2: Wah, hebatnya.
3: Supaya contohlah, bukan kita mau melawan takdir Tuhan kah? Tidak. Tapi kita mungkin boleh membantu diri kita untuk memperlambatkan proses penuaan itu di wajah. Di wajah ya.
2: Betul.
3: Kalau untuk organ dalaman, itu daripada perut. Makanan kita perlu jaga.
2: Betul.
3: Itu yang saya buat pada hari inilah. Sehingga hari ini.
2: Wah, jadi maksudnya sekarang ni Kak Ash masih lagi mengamalkan petua-petua tradisional sehingga hari ini lah kan?
3: Betul.
2: Okey. Memang sangat-sangat macam orang bilang. Seronok kalau pagi-pagi kan kita buat massage untuk diri kita sendiri. Ya, sebenarnya betul juga bilang Kak Ash, sebenarnya kita ni boleh melambatkan penuaan melalui proses tradisional itu sendiri.
3: Betul.
2: Okey. Kalau Kak Ash lah sendiri kan, ramai yang mengaitkan urutan ni dengan kesihatan fizikal. Kita memang sudah ramai mengaitkan kan?
3: Betul.
2: Dan juga bagaimana pula kaitannya dengan kesihatan mental itu sendiri Kak Ash?
3: Okay. Apabila badan individu atau badan masyarakat kita yang sekarang saya nampak yang datang dengan kami lah sebagai terapi, apabila badan berada dalam keadaan tegang, letih, minda kita akan jadi mudah tertekan. Betul?
2: Betul. Betul.
3: So, kita sakit bahu ni, kawan datang. Tika, kau boleh, kau nak tahu kah? Saya penat ni.
2: Betul, kan?
3: Jadi begitu. Jadi, urutan tradisional, dia membantu merehatkan otot, melancarkan peredaran darah dan memberi rasa tenang yang secara tidak langsung membantu kesihatan mental. Bila kita menjawab, kalau kita okey, mood dalam keadaan baik,
2: betul,
3: kan? Tika boleh ni, Kak Ish boleh ni? Eh, boleh.
2: Betul.
3: Betul kan? So, itu saling berkait rapat sebenarnya. Dengan peredaran darah kita yang baik di dalam tubuh, emosi mental kita akan sentiasa dalam keadaan good mood.
2: Begitu. Okay. Kalau tadi Kak Ish sudah cakap pasal yang kita bilang good mood lah kan. Macam yang Kak Ish tadi baru cakap kan. Kalau juga bagi Kak Ish lah kan, macam mana urutan ini membantu seseorang menjadi relax dan tenang? Mungkin Kak Ish mungkin boleh lagi huraikan ataupun huraikan daripada yang tadi tu lah kan. Mungkin Kak Ish boleh huraikan ataupun urutan ini mampu membantu seseorang yang mengalami keletihan emosi dan juga tekanan kerja. Macam yang Kak Ish cakap tadi tu kan. Kalau kita sikit-sikit macam ditegur, marah kan. Sebab badan kita letih, penat kan. Jadi mungkin Kak Ish mungkin boleh jelaskan.
3: Okey, sebenarnya melalui sentuhan terapi yang betul, badan akan menjadi lebih relax. Hormon stres yang dirembeskan juga dapat dikurangkan sebenarnya, Tika. Sebab ramai pelanggan yang datang dalam keadaan tertekan selepas mendapatkan rawatan tradisi terapi macam kami buat ni, kami panggil teknik meridian lah. Okay, the teknik meridian, patient kami pulang dalam perasaan lebih ringan dan tenang. Feedback hanya one massage, feedback yang dorang dapat terus, kak, hilanglah. Saya rasa badan saya ringan. Jadi saya rasa macam, oh, memang dorang impression dorang tu. Impression dorang kan? Dapat good mood. So dorang balik, dorang terus tidur tenang. Sebelum ni terganggu sebab peredaran darah tu kurang baik. Betul. Tidak lancar.
2: Betul.
3: Begitu.
2: Okey, macam seronok. Seronok petang ini kita bersama dengan KH untuk berbincangkan kita punya segmen Silang Budaya Seni dan juga Kesihatan Mental. Tapi sebelum tu KH, apa kata kalau kita berhenti dulu sekejap, kita berehat dulu sekejap dan juga jom kita dengarkan petang ini lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, bertemu lagi kita semula hari ini dan juga sekarang ini kita masih lagi di pusingan yang pertama untuk Santai Petang dan juga Harmonika. Saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Dan juga seperti biasa untuk petang ini kita sambung semula perbualan kita berkenaan dengan topik silang budaya hari ini, seni dan juga kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Dan juga mungkin di awal tadi mungkin ada yang terlupa ataupun belum tahu tetamu kita hari ini, iaitu Kak Ash yang ada di sebelah saya sekarang ini. Dan juga Kak Ash, kita beralih pula ke soalan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan tidur. Tadi kita sudah bercerita berkenaan dengan fizikal badan kan. Sekarang ni pula kita bercerita berkenaan dengan tidur. Bagi Kak Ash tu lah kan, macam mana setuhan urutan terapi tradisional ini mampu membantu meningkatkan kualiti tidur seseorang itu?
3: Okay, urutan tradisional ni boleh membantu badan jadi relax, macam saya sebut tadi, mengurangkan ketegangan otot dan menenangkan sistem saraf. So, bila dua perkara ni dia bergabung, dia akan membantu seseorang itu mendapatkan tidur yang lebih lena dan berkualiti sebenarnya, Tika.
2: Kan? Betul.
3: Jadi, masalah sebelum ini, sebelum mendapatkan rawatan, masalah itu dia akan hilang begitu saja. Inilah urutan tradisional yang berbeza dengan urutan lain sebenarnya.
2: Betul.
3: Teknik meridian, deep massage lah.
2: Jadi maksudnya boleh meningkatkan kualiti tidur seseorang itu sangat penting sebenarnya kan. Itulah kalau kita kan ambil masa untuk, apa kata kalau orang bilang ke me time itu sendiri, kita ambil masa, kita ambil peluang lah pergi buat urutan tradisional kan, sekali-sekala. Sebab kadang-kadang contohlah ada yang bekerja seharian, kualiti tidur pun kurang. Jadi mungkin ini salah satu membantu untuk meningkatkan kualiti tidur seseorang kan.
3: Betul.
2: Dan juga bagi Kak Ash jugalah kan, sejauh mana pentingnya ketenangan minda dalam proses penyembuhan tubuh badan itu sendiri?
3: Okay, sebenarnya ketenangan minda sangat penting sebab badan dan emosi kita ni saling berkait rapat.
2: Betul.
3: Sangat berkait. Berkait. Jadi apabila kita punya minda, kita punya tubuh sudah mendapat urutan tadi, so dia lebih mudah berehat dan proses pemulihan juga menjadi jauh lebih baik.
2: Betul.
3: Aja, so dia sangat penting pada kita punya inilah tubuh badan ni. Jadi kalau kita cakap dia tidak ada kait rapat ataupun tidak ada kaitan, kadang banyak orang buat persepsi macam tu ya.
2: Betul.
3: Tapi apa kata kita cuba dulu?
2: Betul.
3: Suggestion saya tidak terangkan dengan banyak pada masyarakat atau individu yang datang berjumpa. Tak apa. Kamu cuba dulu di sana. Kalau contoh tidak ada, cuba datang saya. Then bila dia datang, feedback dia begitu. Betul lah. Urutan ni betul lah. Dia bagi saya feedback yang bagus. Ini sebenarnya saya pelajari, dia sangat penting kepada masyarakat hari ini.
2: Betul. Okay, baiklah Kak Ash, kalau kita bercerita berkenaan dengan cabaran, tentu sahaja pada waktu sekarang ini banyak cabaran-cabaran yang kita macam contoh Kak Ash tempuhi kan. Dan juga bila kita bercerita berkenaan cabaran ni, apa cabaran terbesar Kak Ash lah untuk membuat masyarakat di luar sana itu percaya dengan terapi urutan tradisional ini? Jadi kita tahu memandangkan kita sekarang ini berkembang dengan teknologi moden yang ada di pasaran ni kan, bagi Kak Ash sendiri macam mana tu Kak Ash?
3: Kalau pada saya, cabaran utama adalah persepsi bahawa rawatan moden sahaja yang berkesan. Banyak saya dengar begini. Cuma saya selalu sentiasa memberi penerangan yang betul dan menunjukkan hasil rawatan melalui pengalaman pelanggan sendiri. Macam saya sebut tadi. Macam ni puan rasa dulu begini-begini. Okey, dia buat. Then puan boleh bagi saya feedback after 2 days. Saya tengok 2 days sahaja saya minta. Then selepas itu dia cakap, betul lah sentuhan kamu tidak guna apa pun, betul lah. Jadi pada saya itulah cabaran orang punya persepsi. So kita terangkan dengan cara yang betul, kita tunjukkan hasil. Nah, feedback daripada pelanggan itulah yang sangat penting.
2: Betul. Jadi pada petang ini mungkin Kak Ash boleh kongsikan pencapaian yang Kak Ash yang mungkin Kak Ash ada pada sepanjang Kak Ash terlibat dengan urutan terapi tradisional ini.
3: Saya ni kalau cakap pencapaian, saya tidak ada pencapaian.
2: Mesti ada pencapaian yang boleh dibanggakan. Sebenarnya Kak Ash, pencapaian ni bukan dari segi anugerah saja sebenarnya. Yeah. Pencapaian ni adalah bila kita nampak orang lain sembuh. Itu pun sebenarnya betul. Satu pencapaian yang terbesar juga tu.
3: Okey, begini ya. Sepanjang saya di dalam dunia tradisi urutan terapi ni ya, pencapaian yang paling membanggakan saya apabila saya melihat pelanggan saya yang mengalami kesakitan atau tekanan emosi, dia kembali sehat dan dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
2: Betul.
3: Itu adalah yang pada saya lah. Keningau ni memang
2: betul,
3: hebat.
2: Betul. Semua orang Keningau ni hebat-hebat banget
3: ya,
2: sebenarnya.
3: Betul.
2: Dan juga pencapaian tu tidak semestinya pencapaian dari segi anugerah.
3: Ya.
2: Sebenarnya pencapaian tu bila Kak Ash nampak Pak Kak Ash punya yang pernah pergi urut dengan Kak Ash tu sembuh depan mata. Perubahan emosi, perubahan fizikal itu pun sebenarnya satu pencapaian yang paling membanggakan.
3: Ya, betul. Dan ada sebenarnya kalau kamu nampak di dalam FB saya ada upload tentang orang yang daripada tahun 2012 dia tidak berjalan. Dia jumpa saya urut dia sekitar 2 jam 30 minit. Tahun 2026 dia ada berjalan.
2: Perubahan
3: on the spot dia jalan. Ada di dalam FB. Jadi bila saya nampak dia dipapah oleh anak, oleh keluarga masuk ke dalam rumah, saya macam saya tak boleh rawat dia ni. Itu mula-mula sebab tidak boleh berdiri kan. Betul. Tapi alhamdulillah dia berdiri. Jadi perasaan saya itulah saya. Saya bangga. Dia boleh berdiri.
2: Betul. Satu pencapaian yang membanggakan juga tu kan Kak Ash. Okey. Kak Ash, kau begini. Kalaulah Kak Ash, ini satu satu boleh Kak Ash bagi tahulah kan. Kalau dia bagi peluang lah kan Kak Ash. Apa satu perkara yang ingin Kak Ash lakukan untuk memperkenalkan lagi terapi tradisional ini kepada generasi muda di luar sana?
3: Memperkenalkan perancangan saya lah maksudnya kan.
2: Betul.
3: Jadi sebenarnya saya bercadang menambah latihan profesional terhadap diri saya untuk memperluaskan lagi perkhidmatan terapi ini, memperkenalkan lagi, membuka lebih banyak peluang pembelajaran kepada masyarakat yang berminat dalam bidang ini. Itu yang saya mau. Contohnya make it short lah. I want to become a trainer. Tapi belum sampai di situ. InsyaAllah mana tahu lepas ni Tika.
2: Ya, insyaAllah.
3: Ya, Tika jadi passion saya.
2: Boleh jadi masalah. Sebab sekarang ni pun saya perlukan urutan. Kita doakan yang terbaik.
3: Amin.
2: Kita doakan yang terbaik untuk KS juga. Sepanjang perkhidmatan KS lah kan. Dalam dunia terapi tradisional ini. Supaya dapat berkembang lagi.
3: Betul.
2: Dengan lebih maju kan KS. Okey. KS, kita berehat dulu sekejap. Jadi untuk anda di luar sana, kalau mau tahu lagi apa lagi yang kami mau bualkan selepas ini, apa kata kalau kita berehat dulu? Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, semestinya juga lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Kening FM Hebat Syoknya.
4: Ayam terungah beranak 8, seekor mati dimakan buaya.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baiklah, petang ini kembali lagi kita semula dalam segmen Silang Budaya. Dan juga tadi, di awal tadi kita sudah berkenalan dengan tetamu hari ini yang cukup cantik orangnya.
1: Terima kasih.
0: Yang cukup bertenaga dari tadi, bertenaga. Betul-betul dia bertenaga. Dan juga Kak Ash, sebelum kita mengakhiri segmen Silang Budaya kita pada petang ini, hari kan, sedar tidak sedar, kita bercerita sekarang sudah mau hampir jam 4 kan, pukul 4. Jadi bagi Kak Ash sendirilah, perancangan-perancangan untuk mengembangkan lagi perkhidmatan terapi tradisional ni pada masa akan datang.
1: Perancangan. Rasanya saya rasa kami memerlukan mana-mana badan yang dapat support kami buat tour.
0: Itu adalah perancangan lah.
1: Iya. Jadi kami mau mencari penaja.
0: Wah. Jadi perancangannya, perancangan masa hadapan untuk mengembangkan lagi kan, terapi tradisional ni pada masa akan datang, supaya dia tidak
1: hilang begitu saja.
0: Hilang begitu saja, ditelan dengan zaman. Kan kita ni kan sekarang kan dalam era teknologi. Kita banyak perkembangan teknologi-teknologi. Jadi kadang-kadang orang di luar sana tu lupa sudah. Dia lupa sudah dengan urutan tradisional ini kan. Jadi mungkin salah satu perancangan Kak Ash nanti untuk mengembangkan lagi lah kan. Mengembangkan lagi urutan tradisional ni untuk buat apa? Tour.
1: Yes, tour. Mungkin kalau selepas saya sudah dapat menambah latihan profesional, saya ada terfikir untuk mengadakan bengkel kursus dan program kesedaran lah. Betul. Supaya generasi muda ni dapat mengenali nilai terapi tradisional sebagai satu kemahiran dan warisan budaya yang berharga dan wajib dipelihara.
0: Betul. Ya, betul sekali. Dan juga bagi Kak Ash lah, khususnya pada generasi muda dalam meneruskan kemahiran terapi urutan tradisional ni, apa Kak Ash punya pesanan khusus pada generasi muda ni? Kan kadang-kadang orang muda ni dia lupa. Dia cepat lupa. Dia lebih kepada yang moden-moden sahaja. Jadi bagi Kak Ash, bagi pesanan khusus lah untuk generasi muda di luar sana.
1: Pertama, saya ingin memberi pesanan. Ada satu ayat dia sebut begini, kalau tidak ada yang lama, dia tidak akan ada yang baru.
0: Betul.
1: Ya?
0: Betul.
1: Jadi jangan malu mempelajari warisan tradisional. Gabungkan ilmu tradisional dan pengetahuan moden yang seperti saya buat sekarang.
0: Betul.
1: Supaya ia terus relevan dan memberi manfaat kepada masyarakat.
0: Betul. Dan juga ada lagi Kak Ash?
1: Tiada, sudah.
0: Jadi Kak Ash, ramai juga orang mau tanya juga kan. Mungkin ada pendengar kita yang mau tahu jugalah rahsia utama Kak Ash yang masih lagi kekal sampai sekarang ini. Dan juga Kak Ash sudah beritahu 10 tahun. 10 tahun itu satu dekad, bukan satu angka yang orang bilang masih baru. Jadi macam mana Kak Ash tu masih kekal lagi sampai sekarang?
1: Okay, saya memegang dengan satu apa kata-kata daripada arwah moyang saya. Ya, jadi rahsia utama saya untuk kekal berkhidmat sehingga sekarang adalah bekerja dengan Allah. Keikhlasan. Bila kita niat kita bekerja dengan Allah ni, keikhlasan, kesungguhan untuk belajar dan niat membantu orang ramai, itu akan akan ada pada diri. Jadi itu yang akan membuatkan saya bertahan hari ini, mungkin insyaAllah selagi hayat saya, hingga akan datang.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Dan juga sebelum kita mengakhiri segmen Silang Budaya kita pada hari ini, mungkin Kak Ash ada pesanan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga kesihatan mental melalui pendekatan tradisional dan juga budaya ini.
1: Okey, kalau saya saya ingin memberitahu ya, pesanan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga kesihatan mental melalui pendekatan tradisional dan budaya. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. So jangan tunggu sehingga tekanan menjadi terlalu serius. Luangkan masa untuk berehat, dapat menjaga emosi, dapatkan terapi yang sesuai. So pendekatan tradisional seperti urutan boleh menjadi salah satu cara membantu menenangkan minda dan meningkatkan kesejahteraan hidup sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya?
0: Betul.
1: Tika,
0: betul.
1: Jangan lupa.
0: InsyaAllah. Healing dengan urutan. Dan juga akhir sekali lagi Kak Ash, tadi pesanan kepada masyarakat, mungkin ada pesanan ataupun kata terakhir yang ingin Kak Ash sampaikan buat pendengar kita di luar sana ya, yang sekarang ini sedang menonton kita di live Facebook dan juga sedang mendengarkan kita dekat radio pada ketika ini?
1: So, saya sekarang ini menyeru kepada ahli-ahli keluarga ataupun masyarakat di luar sana, sekiranya kamu memerlukan kami sebagai ikhtiar terapi saraf tradisional, kamu boleh datang ke tempat saya, hubungi saya di Facebook Mimi Hamid, dan juga kamu boleh direct pergi ke Jalan Kota Ayangan Tabasan site. Saya buat collaboration dengan Miss Velina Pauming. So dia buat teknik lymphatic spa relaxing massage. So saya buat teknik meridian deep massage. So boleh datang, tolong saya begini ya, tolong kamu hubungi dahulu, jangan kamu berpusu sebab kami memang full pack selalu. Kadang kami sudah balik semalam kan, sudah orang datang lagi. Kami sudah balik. Jadi jangan walk in yang begitu. Kalau boleh tanya dulu, minta book slot itu time berapa, dan senang untuk kami rawat atau untuk kami bantu kamu.
0: Betul. Yeah. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Kak Ash kerana sudi sekali lagi sudi datang ke Konti dan sama-sama juga memberi penerangan berkenaan dengan segmen silang budaya kita hari ini, seni dan juga kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Terima kasih Kak Ash.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah Atika, kita akan berjumpa lagi mungkin di luar.
1: mungkin
0: kan. Baiklah, untuk anda di luar sana, terus dengarkan kami di Kening FM. Selepas ini, seperti biasa untuk edisi hujung minggu ini, kami akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Kening FM. Hebat syoknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

dia lagu Sumandak Sabah daripada Marsha Milan dan juga Velvet Aduk. Baru sahaja menghiburkan anda sebentar tadi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga sekarang ini pukul 4.17 minit petang. Kita sudah berada di pusingan yang kedua. Bermula pukul 4 petang sehinggalah 5 petang. Dan juga saya Atika. Atika di sini akan menemani anda sehinggalah 7 malam nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, petang begini, hari pertama cuti kan, mesti ramai yang buat aktiviti masing-masing. Ataupun mesti sekarang ini ada yang tengah berfikir, apa saya mau buat? Mau minum petang pun sudah minum lah. Mau buat aktiviti, apa kata kalau petang-petang begini kan, lagi seronok kalau sebenarnya kita buat aktiviti-aktiviti riada. Dengan cuaca yang sangat baik di Keningau, di luar sini saya nampak memang sangat-sangat cantik cuacanya. Apa kata kalau petang-petang begini kan, anda pergi ke berjoging ke, buat breeze walk ke, kan. Kita keluarkan jugalah sedikit keringat kita. Dari Isnin hingga Jumaat kita ke di office kan, duduk dalam sejuk, duduk aircon. Jadi apa kata kalau kita keluarkan jugalah keringat, buat aktiviti-aktiviti sekali-sekala, regangkan badan anda kan. Itu untuk kesihatan diri sendiri jugalah. Dan juga bila kita bercerita berkenaan dengan kesihatan ataupun kita bercerita berkenaan dengan ialah buat aktiviti-aktiviti kan, sebenarnya di awal tadi dalam segmen Silang Budaya kita sudah membincangkan topik iaitu seni dan kesihatan mental, terapi melalui tradisi. Sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan terapi melalui tradisi ni kan, ada sebenarnya setengah amalan-amalan, contohnya urutan tradisional yang membantu meningkatkan kualiti tidur kita. Kan, yang membantu kita meningkatkan ialah kesihatan tubuh badan. Sama ada, jadi pilihan di tangan anda, sama ada mau pergi berurut, kita tenangkan fikiran, ataupun sekali-sekala keluarkan keringat, pergilah, pergi berlari kah, pergi berjoging kah, beach walk pun sebenarnya boleh keluar keringat, yang penting rajin. Kita ambil masalah luang ni kan, hujung minggu ni pergi bercuti, bawa anak bini, bawa keluarga kan, sekali-sekala. Lepas tu bolehlah kita tenang-tenang, rehat-rehat semula. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengar lagu daripada Rusty, Jangan Marah-Marah Sayang, di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, petang ini kembali lagi kita dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk pusingan yang kedua. Kita masih lagi di pusingan yang kedua. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang ceria, masih lagi dalam keadaan yang bertenaga, ataupun masih lagi yang tengah makan. Ada yang makan kah? Ada yang minum petang kah? Petang-petang begini mungkin ada yang minum petang kan? Kalau minum-minum petang begini dengan minum kopi dengan gabungan pisang goreng, memang orang bilang itu gabungan yang meletup. Apa pun yang anda lakukan pada petang ini, semoga baik-baik saja. Buat pendengar yang mendengarkan kami dalam kenderaan ketika ini, harap bawa kenderaan dalam keadaan yang hati-hati. Bawa pelan-pelan saja, bahkan hujung minggu ni tiada apa yang kita mau kejar. Jadi bawa kenderaan pelan-pelan, biar sampai lambat menuju ke destinasi. Yang penting selamat sampai menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, petang ini mungkin ada yang sudah ataupun tengah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat destinasi masing-masing kan. Petang-petang begini mungkin ada yang pergi ke buat aktiviti lah, aktiviti hujung minggu, pergi berjoging kah, ataupun pergi buat breeze walk, berbasikal bersama dengan keluarga, ataupun pada petang begini tidak lupa jugalah mungkin ada yang pergi bersantai di tepi-tepi sungai kan. Dengan cuaca yang baik ni, mungkin ramai sudah ni yang dalam kenderaan mau pergi sana ni, mandi-mandi sungai kan. Sekali-sekala kalau kita hari-hari mandi air di rumah, apa kata kalau hujung minggu kita mandi air di sungai. Sebenarnya aktiviti begini dia boleh melepaskan jugalah, kita orang cakap release tension, melepaskan tekanan-tekanan tu kan. Aktiviti begini yang sebenarnya baik jugalah, dan juga dapat mengukuhkan lagi hubungan erat bersama dengan keluarga, anak-anak dan juga pasangan kan. Penting apapun yang anda lakukan, yang penting sekali adalah utamakan keselamatan. Kemana sahaja anda pergi, utamakan keselamatan. Keselamatan itu penting. Jangan kita rasa seronok sejak petang-petang begini kan, tapi kita kita leka dengan keselamatan diri kita dan juga keluarga. Kalau boleh utamakan keselamatan kan. Bagi yang dalam kenderaan ni menuju ke contohlah makan-makan tepi sungai itu kan, utamakan keselamatan. Bawa benda-benda yang penting lah ketika berada di tempat-tempat begitu kan. Dan juga bagi yang berjoging petang begini, ada yang lupa jugalah, suka betul berjoging di bahu jalan kan, jangan. Benda tu sangat berbahaya, memang berbahaya untuk keselamatan kita. Kalau boleh berjoging, buat breeze walk tu, apa kata kalau pergi tempat yang bersesuaian, contohnya pergi ke track, track jogging, taman rekreasi, itu sebenarnya penting. Dan juga ada di antara kita yang suka untuk buat aktiviti pada sebelah malam, kan, hujung minggu ni dia kerja, jadi dia suka buat aktiviti pada sebelah malam, boleh, tiada masalah. Tetapi ada tetapinya, jaga keselamatan. Kalau boleh pakai pakaian yang pantul cahaya. Kalau yang suka buat berjoging pada malam-malam ni kan, pakai-pakai pantulan cahaya. Yang penting juga, sama ada anda berjoging petang kah, malam kah, siang kah, tolong elakkan berjoging di bahu jalan. Ini memang ramai masyarakat di luar sana yang suka melakukan berjoging di tempat yang tidak bersesuaian. Jadi kalau boleh elakkanlah. Ini bukan sahaja untuk keselamatan anda, tapi juga keselamatan untuk orang sekeliling, terutamanya bagi yang mengendarakan kenderaan. Kadang-kadang dorang ni tidak akan perasan pun kehadiran kita. Dorang tidak akan tahu pun kehadiran kita. Dan bila dorang tidak nampak dan anda pula tidak nampak, itu sangatlah berbahaya. Jadi kalau boleh elakkan sesekali melakukan aktiviti-aktiviti itu di bahu jalan kan. Ada yang suka tersasar pergi bahu jalan, ada yang suka berjoging di bahu jalan. Jadi kalau boleh elakkan buat benda begitu, dan jangan amalkan pada setiap bila anda buat lakukan aktiviti petang kan. Ini bagi membantu keselamatan anda dan juga keselamatan orang lain. Baik,
Baiklah, petang ini tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 dan juga seperti biasa untuk petang ini dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita dan juga pastinya bersama dengan artis Sabahan. Jadi jom petang ini kita layan dulu lagu daripada Leles Corona, Gaya Bujangan di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Sun back to back.

0: Jaga jiwa.
1: Son back to back. FM teman setia. Back to back.
2: Kini aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum

Fahr.

0: Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan siri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Oh, baiklah, petang ini kembali lagi bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda. Dan juga sekarang ini tepat pukul 5.14 minit petang. Nampaknya kita sudah berada di pusingan yang ketiga, iaitu pusingan harmonika 5 hingga pukul 6 petang ini. Macam mana petang anda pada petang ini? Masih lagi sibuk kah? Masih lagi memikirkan apa mau buat kah? Ataupun masih lagi sekarang ini memandu memikirkan apa mau makan untuk malam ni kah? Banyak yang difikirkan kan, walaupun hujung minggu ni, tidak kiralah hujung minggu kah, hari Isnin hingga Jumaat kah, kita ni sentiasa saja berfikirkan. Tapi bezanya, Isnin hingga Jumaat ni kita selalu berfikir pasal kerja, pasal yalah banyak perkara yang harus kita fikir. Kerja, fikirkan hantar anak ke sekolah, kalau suri rumah pula fikirkan memasak apa bawa bekal kan. Tapi bezanya kalau Sabtu dengan Ahad ni, kita tak payah fikir kerja. Itu yang seronoknya. Kita hanya fikir hari ini mau buat apa. Oh, hari ini ada mungkin hari ini saya mau tengok movie, ataupun mau tengok drama. Sambunglah drama-drama yang sudah tersadai lama tu. Hujung minggu ni lah bolehlah habiskan apa yang anda lakukan kan. Mungkin juga hujung minggu ni, tidak lupa jugalah, walaupun di mana pun keadaan kita akan berada, hujung minggu ni ada juga insan-insan hebat di luar sana yang terus meneruskan cari rezeki untuk keluarga. Anda sebenarnya memang hebat. Dan juga buat anda yang masih lagi hujung minggu ini mengorbankan masa untuk turun ke kerja, tahniah. Anda semestinya seorang insan yang sangat-sangat hebat juga. Dan juga mereka sebenarnya perlu diraikan. Penat macam mana pun, kerja tetap jalan. Penat macam mana pun, lelah macam mana pun, cari rezeki itu harus diteruskan. Begitulah putaran kehidupan kita kan. Ada masa kita berehat, ada masa untuk kita ialah melakukan, mencari rezeki. Tapi macam mana pun, mencari rezeki ataupun apapun yang anda lakukan, kesihatan kena jaga. Itu yang penting. Kesihatan dalaman, kesihatan diri, kesihatan mental, itu kena jaga. Baiklah, petang ini kita sudah bercerita tadi berkenaan dengan kesihatan apa semua tu kan. Petang ini saya ingin kongsikan kepada anda beberapa info, iaitu kempen Derma Darah yang akan diadakan pada esok Ahad 28 Jun 2026 bermula pukul 2 petang sehinggalah 7 malam nanti di salah satu pusat membeli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi untuk kamu orang yang mau menderma darah esok tu, malam ni kena bersiap sedia. Bolehlah malam ni tidur, sekurang-kurangnya cukup tidur maksimum 5 jam tidur. Makan, minum, itu kena persediaan awal lah kan, kalau mau ada yang bercadang untuk derma darah esok. Jadi pastikan malam ini tidur yang mencukupi. Kalau boleh makan yang makan sebelum menderma darah tu, jangan biarkan perut kosong. Makan dulu, makan, dan juga seterusnya minum. Supaya badan anda tidak dehidrasi ketika menderma darah tu kan. Jadi kalau ada peluang ataupun sambil-sambil kamu beli-beli barang tu kan, beli-beli barang-barang makan tu kan, kalau ternampak di sana, kalau mau bercadang untuk menderma darah, bolehlah datang ke salah satu pusat membeli belah di Bandar Baru Keningau bermula pukul 2 petang sehingga 7 malam. Jadi malam ini bolehlah buat persediaan awal. Dan juga untuk wanita, pakai pakaian yang bersesuaian. Ini bagi memudahkan petugas yang datang tu, mudahlah untuk mereka selak baju kan. Jangan pakai pakaian yang ketat. Itu sangat penting lah. Ini penting untuk kamu juga, dan juga penting untuk pegawai yang bertugas nanti. Bawa kad pengenalan itu sangat penting. Bawa untuk rekod pegawai yang bertugas di sana. Baiklah, kalau kita bercakap berkenaan dengan derma darah ni kan, selalunya kita terlupa, kita terlepas pandang selepas kita menderma darah. Ada yang lepas menderma darah tu kan, dia pergi seronok-seronok lagi, pergi sana lagi kan, nanti tiba-tiba pengsan. Jangan ya, lepas menderma darah tu pastikan anda berehat yang secukupnya. Jangan angkat beban, jangan angkat barang-barang yang berat, dan juga minum air. Itu pun penting juga, minum air supaya anda tidak dehidrasi ketika selepas menderma darah.
Baiklah, petang ini untuk segmen Harmonika. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Pastinya lagu-lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Baiklah, petang ini dalam segmen Harmonika, dan ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsikan buat mereka yang kaki pancing. Ini berkaitan dengan seorang budak yang dia mengingatkan tangkap ikan gergasi, tapi rupanya anak buaya. Jadi hati-hati untuk semua yang minat memancing tu, hati-hati. Tengok keadaan dulu kan. Baiklah, cerita ini berkenaan dengan seorang budak lelaki di India yang berdepan detik cemas apabila jalannya yang berat disangka menangkap seekor ikan gergasi, tetapi rupa-rupanya memuatkan seekor anak buaya. Lapor portal berita Lambeh Tura, dan juga rakaman video kejadian itu dimuat naik di platform TikTok oleh akaun official Lambeh Tura, menunjukkan kanak-kanak terbabit melempar jala di tengah sungai, dan selepas merasakan jalannya ditarik dan terlalu berat, dia pun menarik peralatan menangkap ikan itu, dan dia terkejut selepas tangkapan yang disangka ikan gergasi itu rupa-rupanya seekor anak buaya. Rakaman itu mencatatkan lebih 430,000 tontonan dan mencetuskan pelbagai reaksi. Dan juga salah seorang daripada netizen ada yang berkata, nasib baik dia tidak terjun ke dalam sungai. Dan juga ada yang lain, pengguna lain di media sosial lain berkata, ini ikan premium. Ikan premium tapi boleh bahaya ni. Jadi untuk anda yang yang suka merambat ikan ataupun memancing ikan tu, hati-hati. Sebab kita tak tahu kan. Kita ni rasa seronok sudah. Rasa seronok. Wah, kita rasa macam benda ni berat. Benda ni rasa macam yang mesti ikan besar ni kan. Mesti ikan besar ni kan. Rupa-rupanya dia adalah yang sangat berbahaya lah kan. Buaya ni kan, kadang-kadang diorang ni berada di mana-mana je. Jadi hati-hati untuk kamu yang di luar sana. Mungkin esok ni ada yang merancang kan, ada yang merancang untuk merambat ikan ataupun memancing. Hati-hati. Kalau boleh tengok jugalah kan, tengok suasana tu. Utamakan jugalah keselamatan. Keselamatan tu penting. Sebab walaupun benda tu dia kecil, tapi sebenarnya dia boleh juga tu mengheret kita ke dalam sungai. Itu memang sangat berbahaya. Jadi apapun apapun yang anda lakukan, siapa yang bercadang untuk buat aktiviti memancing atau merambat ikan esok pagi tu, esok petang tu, hati-hati. Jangan sampai tersalah tangkap. Baiklah, petang ini jom kita layan lagu seterusnya daripada Tip Tip Band, manis di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hujung minggu lebih hebat, lagi show lebih lagu.

Baiklah, itu dia lagu daripada Han Jasli Tupusku. Baru sahaja menghiburkan anda petang ini dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan juga sekarang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, petang begini sambil-sambil ada yang buat aktiviti masing-masing kan, mungkin juga ada yang dalam kenderaan sekarang ini. Saya ingin berkongsi satu sindrom yang sebenarnya kita sering ataupun kita jarang, bukan sering, kita jarang mendengarkannya. Jadi apakah itu? Jom kita saya bawa anda satu ilmu pengetahuan, iaitu berkenaan dengan sindrom Munchausen. Mesti ada yang sindrom apa tu? Sindrom apa tu? Mesti yang tidak tahu kan? Sebenarnya sindrom Munchausen ini lebih daripada sekadar dahagakan perhatian. Ia sebenarnya melibatkan isu psikologi kompleks apabila seseorang itu sanggup palsukan penyakit, membesar-besarkan simptom ataupun sengaja sakitkan diri sendiri demi raih simpati sebagai pesakit. Dan juga golongan ini rela jalani ujian, pembedahan dan ambil ubat tidak diperlukan demi mendapat perhatian pihak hospital dan juga orang sekeliling. Dan apa yang lebih bahaya, jika ia melibatkan penjaga yang mereka cipta ataupun menyebabkan simptom pada orang lain seperti kanak-kanak. Dan juga tanda-tanda penghidap sindrom Munchausen ini yang mencurigakan adalah, yang pertama, selalu bertukar doktor. Dia berpindah ke hospital lain demi kekalkan status sebagai pesakit, terutama apabila pihak perubatan mula curiga selepas tiada bukti klinikal. Yang kedua, cenderung tunjukkan kemarahan kepada doktor kerana tidak percaya ataupun mengarahkan pesakit dirujuk ke psikiatri. Yang ketiga, memencilkan diri daripada rakan sekerja ponteng dalam tempoh lama. Yang keempat, simptom kerap berulang semula selepas rawatan. Dan juga simptom tidak sepadan dengan ujian dan tidak selesa dengan rekod lama yang disema. Jadi sebenarnya petunjuk awal gangguan sindrom Munchausen ini, pesakit biasanya mempunyai pengetahuan perubatan yang mendalam hasil kajian sendiri. Dan juga sebenarnya pesakit tersebut mampu berdebat dan mencadangkan jenis ujian, prosedur susulan spesifik kepada doktor. Dan juga sakit ini pesakit ini ataupun Munchausen by proxy ini, dia terjadi apabila pesakit jadikan orang lain sebagai pesakit di bawah jagaannya seperti anak ataupun suami. Dan juga salah satu bentuk penderaan dan perlu diambil tindakan segera. Contohnya, si ibu sanggup memberikan anaknya ubat haiwan ataupun racun supaya anak itu sentiasa dalam keadaan sakit dan mendapat rawatan profesional. Dan pada akhirnya perhatian akan berbalik kepada si ibu yang mahu dipandang sebagai seorang isteri, ibu yang baik dan juga sanggup berkorban demi menjaga pesakit. Dan apa itu, kenapa mereka boleh menjadi begitu? Dan juga faktor pendorong sindrom Munchausen ini, yang pertama adalah trauma semasa kecil, yang kedua isu pengabaian emosi dan juga kekurangan kasih sayang. Dan semestinya ada sebenarnya kaedah-kaedah rawatannya. Yang pertama, pendekatan psikoterapi jadi kaedah utama bantu pesakit memahami dan juga merawat punca tingkah laku. Yang kedua, pemberian ubat-ubatan sekiranya terdapat masalah sampingan seperti kemurungan ataupun keresahan. Yang seterusnya, perlu mendapatkan penilaian doktor dan juga pakar kesihatan mental dan gunakan satu doktor utama jika perlu. Dan seterusnya, jangan terus menghukum ataupun memalukan individu yang terkena sindrom Munchausen
yang ini. Sebenarnya kalau mereka sedar dan rasa mau berubah, ada ruang untuk kita bantu. Tetapi kalau mereka masih lagi dalam fasa penafian dan juga belum lagi bersedia, proses rawatan semamangnya menjadi lebih sukar. Itulah dia sindrom Munchausen. Yang itu bukan lakonan sakit biasa, tapi isu kesihatan mental. Ramai yang menganggap benda ni pandang remeh lah kan, tapi sebenarnya sindrom ini pun wujud. Baiklah, petang ni apa kata kalau kita layan lagu seterusnya di Kening FM, hebat syoknya.

lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Veronica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat.

Baiklah, lumangat aku Dika baru saja menghiburkan anda sebentar tadi dan juga sekarang ini telah pun masuk ke pusingan yang keempat untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan sekarang ini kita berada di segmen Harmonika dan juga sekarang ini pukul 6.06 minit. Tidak sedarkan anda sedang menemani saya dari awal tadi pukul 3 petang sehinggalah sekarang memasuki pusingan yang keempat. Jadi macam mana dengan petang kamu orang hari ini? Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang bersemangat. Masih lagi mungkin ada yang baru selesai menghabiskan aktiviti hujung minggu bersama dengan keluarga kan. Sekarang baru bergerak balik ke rumah. Ataupun sekarang ini yang berada di rumah, ibu-ibu, suri rumah, wanita-wanita di luar sana. Mungkin pada ketika ini ada yang sudah berada di dapur, menyediakan makan malam kan. Mungkin juga waktu-waktu sekarang ni ada yang sedang menikmati makan malam ataupun sekarang mendengarkan kami di telefon pintar masing-masing. Terima kasih kerana terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pendengar yang belum lagi tahu, Keningau FM sebenarnya boleh didengari menerusi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing dan anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dan juga di mana-mana. Dan semestinya anda boleh lihat secara langsung ataupun secara ulangan bola sepak Piala Dunia 2026 ni. Dan semestinya bila anda muat turun, ianya adalah secara

percuma. Jadi terus dengarkan kami di Kedengar FM Hebat Shopnya. Baiklah petang ni, jom kita layan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Shopnya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

0: Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat pada maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.32 minit petang nanti.
1: Ya, Azmani featuring

0: bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar? Jom kita melihat kepada suatu topik yang sangat-sangat panas. Iaitu apa? Aib seseorang. Ya, jangan dibuka aib seseorang ataupun di dalam bahasa Arabnya sitrul aibul muslim. Ya, al-sitru yang ini menutup aib seseorang muslim itu adalah tanggungjawab kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah sahabat-sahabat, kenapa Allah tutup pula aib kita? Kerana manusia ini pastinya ada keaibannya. Betul tak sahabat-sahabat? Ada tak kawan-kawan yang mendengar hari ini semuanya orangnya sempurna, tak pernah ada kekurangan, ya? Semuanya perfect. Perfectan lah orang kata kan. Memang cantik belaka, tak ada sikit pun keaiban. Tidak. Fitrah alam, sunnatul alam, hukum alam ini, Allah menjadikan manusia itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Mungkin keaiban itu ataupun kekurangan itu pada jasad, mungkin kekurangan itu pada akhlak, mungkin kekurangan itu pada pemikiran, mungkin kekurangan itu pada kematangan. Pelbagai kekurangan yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi sahabat-sahabat, kita nak cari orang yang perfect, kita memang tak jumpa. Kalau kita nak kata orang lain, jangan kata orang lain, kita sendiri pun tak perfect, betul tak? Maka keaiban itu ada pada setiap muslim. Jadi apa yang perlu seorang muslim lain lakukan? Seorang muslim lain bila dia nampak keaiban seseorang, please, kita tutup keaiban itu. Apabila kita tutup keaiban itu, insyaAllah, keaiban yang ada di dalam diri kita, kekurangan yang ada dalam diri kita, siapa yang akan tutup? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menutup aib kita. Sahabat-sahabat, hari ini perkara yang paling laku. Apa? Produk yang paling viral, yang paling laku keras. Kita sebutlah laku keras. Apa dia? Apabila seseorang itu menjual aib manusia. Betul tak? Tengoklah dekat laman-laman media sosial kita. Bila seseorang itu menceritakan tentang aib seseorang yang lain, automatic rating dia punya, engagement dia punya like dia, dia punya komen dia akan jadi berderit-derit. Jadi inilah produk yang paling laku. Tetapi ingatlah kita bahawa setiap yang ditulis oleh kita, setiap yang dikomen oleh kita, termasuk yang posting, termasuk yang komen, termasuk yang share, apabila produk tadi ataupun konten tadi adalah aib seorang manusia, maka bawa-bawa bertaubat, delete semua, jangan terlibat langsung, kerana ini adalah hak di antara muslim dengan muslim, iaitu kita mesti tutup aib kawan kita, tutup aib saudara kita. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga nanti kita boleh lihat bagaimana bahagianya kita tatkala Allah tutup aib kita di akhirat kelak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida Ul Islam.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada Aina Abdul sesaat baru sahaja menghiburkan petang anda hari ini dalam segmen Harmonika. Dan juga nampaknya lagu itu pun membawa kita penghujung siaran untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan kita sudah menghampiri pukul 7 malam untuk hari ini. Baiklah, petang ini sebelum saya meninggalkan anda, ada satu ucapan yang mesti membuat anda ternanti-nanti. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, Amankan. Salam Malaysia berdari buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Dan juga seperti biasa, Amankan dengan pantun tidak dapat dipisahkan. Jadi, apa pantun si Amankan hari ini? Jom kita sama-sama dengarkan. Pantun si Amankan berbunyi, orang daik menumis lada, lada ditumis dalam kuali, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Buat jahat jangan sekali, itu pesan si Amankan. Baiklah, terima kasih Amankan atas ucapan tadi. Dan juga sekarang pun kita sudah menghampiri pukul 7 malam ini. Jangan lupa untuk mahu turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan juga anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja dan juga pada bila-bila masa sahaja. Dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk petang ini saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir daripada saya. Dan kita akan berjumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Dan juga pastikan muat turun aplikasi RTM Klik, jangan lupa. Dan sebenarnya anda boleh menonton, tidak lupa juga anda boleh menonton live siaran langsung Piala Dunia dan juga siaran ulangan. Jadi muat turun cepat-cepat aplikasi RTM Klik. Baiklah, untuk petang ini saya Atika rakan penyampai anda untuk edisi 27 Jun 2026 meninggalkan anda dengan lagu terakhir. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: 7 minggu lebih meriah. Kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang lebih hebat lagi show.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bersama dengan Kai Bahar, Alala Sayang, yang pasti sekarang ini memasuki jam yang kedua untuk R&R. Edisi hari ini sudah pun 7:05 malam. Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, nama saya Azan Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12:30 malam nanti. Macam biasa, terus hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Ijak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita hantar ucapan, kita kongsikan info dan macam-macam lagi lah yang akan terus kami berikan, kami sajikan kepada anda pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk malam minggu. Kita ada lagu Izwan Pilus, Kembali Senyum. Juga kita ada lagu daripada Baginda, Suka Sama Suka. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu ini, Terbang, bersama dengan Tree Hill. Inilah Sabah FM.

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a whistle!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Jaya, terima kasih Sabah FM.

prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, 3:19 malam. Macam biasa, 7:30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM, yang mana berita Sabah FM akan disampaikan oleh DJ Nody. Kejap, sekejap lagi. Terus saja bersama kami, Sabah FM. Bagus banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat, masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya malam ini adalah pada pukul 7.49 minit malam. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ada yang berada di rumah, ada juga di kenderaan, dalam kereta sekarang ini. Menuju ke mana tu? Hujung minggu bercuti, bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Dan tidak dilupakan juga untuk anda yang sedang bekerja, macam Niza juga kerja hujung minggu. Selamat bekerja. Jadi, di manakah kedudukan untuk minggu ini dalam mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-16 sudah kita sekarang ini. Pastinya siaran hari ini 27 Jun 2026, hari Sabtu, pertemuan anda bersama dengan Niza. Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya 11 buah lagu anda undi baru-baru ini, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, lagu siapa yang tersingkir keluar? Terus setia bersama dengan Niza, nanti Niza akan umumkan. Mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

RT Sabah pastinya rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik dan berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, kira yang sikit lagi mau tersingkir tetapi mendapat undian daripada anda. Lagu ini naik saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang sentiasa bersama dengan Niza setiap minggu juga. Terima kasih banyak-banyak. Kita berhibur pula lagu di Anak Tangga yang ke-8, Alahai. Lagu ini naik turun, naik turun. Minggu lepas lagu ini di Anak Tangga yang ke-6. Minggu ini jatuh, turun dua Anak Tangga, menduduki Anak Tangga yang ke-8 pula. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio AP Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu Joey, Kau di Hatiku. Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau hujung bulan saja masa kita bersama dengan keluarga lah kan. Bah, hujung bulan nanti sana kita pergi santai-santai, berkelak di tepi pantai. Ada juga yang pergi rumah aku lah, makan-makan, bakar-bakar sayap kita. Tidak semestinya tunggu awal tahun, satu bulan satu baru mau bakar-bakar sayap kan selalu. Kenapa bulan lain tidak? Fikirkan. Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ketujuh, iaitu Atmosfera. Siapa rambut kuning? Angkat tangan. Nah, tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Kenapa bukan Si Rambut Merah? Nanti kita tanya Atmosfera. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

manakah yang akan tersingkir keluar untuk minggu ke-16? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang Niza akan umumkan kedudukan untuk minggu ini. Jadi satu buah lagu akan tersingkir keluar. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-6.

kedudukannya lagu dia datang yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6 tadi. Jadi di manakah lagi lagu yang telah pun anda undi, adakah tersingkir keluar untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan, terus setia menemani Niza, okey? Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun, banyak lagu yang turun tau untuk minggu ke-16 ni. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-4, minggu ini di anak tangga yang ke-5, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Dan mingguan carta lagu artisa baklas musim ke-17 minggu ke-16 kembali lagi bersama dengan Niza. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menyokong dan juga mengundi ke semua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artisa. Tanpa undian anda, lagu-lagu ini tidak akan diputar tahu setiap minggu. Semuanya hasil undian daripada anda. Sebab itulah lagu minggu-minggu ada yang jatuh, ada yang naik, ada yang turun, ada yang jadi juara minggu ini, ada yang tiba-tiba juara pergi tempat ketiga, keempat, kelima. Semuanya hasil undian daripada anda, okey? Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang keempat. Wow. Sebab apa wow? Sebab lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Mendapat undian yang begitu banyak sekali daripada anda, terus menduduki anak tangga yang keempat. Siapa lagi kalau bukan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Ay, bahaya. Macam takut sejak kita dengar tajuk lagunya, sejak Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Minggu ini terus menduduki anak tangga yang keempat. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-17.

Nampaknya tinggal 4 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah nasib mereka. Sebab sebab apa? 4 buah lagu. Tapi ada yang menduduki anak-anak yang ketiga, 2 dan juga juara. Dan 1 lagu pula akan tersingkir keluar untuk minggu ini. Kita berhibur dahulu. Suspense sikit. Risau kamu kan? Sebab yalah, minggu-minggu saya undi lagunya. Lagu ni tersingkir keluar ke tidak? Mesti anda risau tau kalau yang minggu-minggu bersama dengan Niza. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketiga, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

lagu siapakah yang menjuluki anak tangga yang kedua? Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

Malaysia apakah yang menjadi juara untuk minggu ke-16 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17? Adakah kekal milik Hedy Mauro? Ah, nampaknya memang kekal milik Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-16. Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

dengan lagunya Kita Kekal menjadi juara untuk minggu ke-16. Dan pastinya ada yang tengah bersedih sebab minggu ini lagu itu tersingkir keluar. Apa-apapun, terima kasih kepada anda kerana terus menyokong dan juga mengundi lagu persembahan Elester Leonard Alai, iaitu tajuk lagunya Rimba Bayu yang tersingkir keluar untuk minggu ini. Lagu oleh Elester Leonard Alai, penyanyi pun Elester Leonard Alai. Liriknya Jovinia Jema, studionya Butot Basement. Itu dia lagu Rimba Bayu. 14 minggu lagu ini bertahan dalam kedudukan carta mingguan kelas musim ke-17. Cukup lama bertahan dalam kedudukan carta. Dan terima kasih kepada anda yang menyokong dan pernah mengundi lagu Rimba Bayu. Dan minggu ini lagu ini tersingkir keluar. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ini sehingga hari Rabu tutup undiannya. Selepas selesai sahaja kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Anda terus ke laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, di mana lagu Luka di Hati Joey itu, dia nak tangga keberapa minggu ini? Tidak apa kalau anda terlepas menemani Niza. Niza imbas kembali terlebih dahulu lagu dia nak tangga yang ke-10 tadi, iaitu Darimu kumpulan Mawar Bisix. Di anak tangga yang ke-9, Luka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-8, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-5, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-4, Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-3, Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-16, lagu Kita Hedi Moru. Dan lagu tersingkir keluar, Rimba Bayu, penyanyi Elester Leonard Alai. Jadi 10 buah lagu anda akan undi untuk minggu ke-16 ini. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai rancangan kelas pukul 3 petang dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12:30 malam. Jadi tinggal hanya beberapa hari sahaja anda mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau tidak puas dengar lagu-lagu dalam kedudukan carta ni, malam kita putar lagi. Kita kasih siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Okay? Jadi kita jumpa minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bodi Diesel, syarikat yang layak dikesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga, kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, what a
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: Tarian yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Back to back music tanpa henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Visma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nor Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, capacity engine, kategori lori, tahap penggunaan bahan api, serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada Ogos ini. Agenda pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah. Menerusi pelancaran rasmi Jejak Warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail. Inisiatif ini menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya, iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan Anzac, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samitah berkata RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEC, yang akan meliputi pemasangan penanda jejak warisan dengan penambahbaikan papan interpretasi sejarah bagi memperkaya pengalaman pelawat dan memberi peluang kepada masyarakat mengenali sejarah serta perkembangan Kota Kinabalu dengan lebih dekat. Gabungan elemen penghijauan bandar dan pemeliharaan warisan itu diyakini dapat membentuk Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar raya yang progresif, mampan dan mempunyai identiti sejarah membanggakan. Kebajikan pesakit di Hospital Tawau terus terbela menerusi program Santunan Kasih Hijrah Anjuran Badan Dakwah Daerah Tawau. Program diadakan sempena sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat Perbandaran Tawau. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata program itu turut memberi pengiktirafan kepada warga kerja hospital atas komitmen menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Beliau ditemui media pada program tersebut di Tawau. Datuk Nizam turut menyentuh mengenai pembangunan fasiliti baharu di Hospital Tawau hasil sokongan pihak kerajaan. Jelasnya, penambahan ruangan bangunan hospital baharu yang dibina akan memperkukuh lagi mutu perkhidmatan hospital tersebut sekaligus memastikan peranan sebagai pusat rawatan utama yang lebih lengkap dan berdaya saing untuk rakyat di Pantai Timur Sabah. Dalam program tersebut, kira-kira 100 bakul bingkisan diagihkan kepada pesakit oleh Pusat Zakat Tawau sebagai tanda sokongan moral. Susulan kejadian kebakaran gerai yang berlaku di Kampung Pening Lalat, Karamunting, Sandakan, satu pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Taman Sibuga, Batu Lima, Sandakan diaktifkan pada pukul 6 petang tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan, Dato' Walter Kenson berkata pengaktifan PPS dilaksana selepas pemeriksaan terhadap rumah serta kawasan penduduk yang terjejas didapati masih tidak selamat untuk didiami. Langkah tersebut diambil bagi memastikan keselamatan dan kebajikan mangsa terus diberi keutamaan. Setakat 8 malam, proses pendaftaran ketua isi rumah KIR masih giat dilaksana agensi terlibat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, Assalamualaikum.

AM Special. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: suara era dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music TM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Rock New, hanya di Sabah.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

korang bersama dengan kumpulan Search Andai Ku Miliki Semalam, yang mana lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album Gema di Timur Jauh yang dikeluarkan pada tahun 1995. Lagu berdurasi 5 minit 56 saat. Komposernya siapa lagi kalau bukan Dato M. Nasir. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk RNR, dan masanya untuk terus berhibur menerusi lagu-lagu rock sehinggalah 12 tengah malam nanti. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami. Kamu komen ja di sana, ataupun terus hantar WhatsApp di nombor 0194904848. Kita ada Emma, selamat bertugas untuk DJ Azian Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Pungguk, dia bilang semoga lancar ke hujung siaran. Rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Buluntung, terima kasih ucapan selamat malam untuk semua rakan. Juga kita ada Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu Sabah FM Bagus Bah. Din Fayat, hola DJ Azian, selamat bertugas di segmen RNR fasa yang ketiga, dia bilang sehingga tengah malam nanti. Juga untuk semua pendengar setia Sabah FM, salam hujung minggu untuk semuanya, terus layan Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu ini bersama kumpulan Spring, Sejiwa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, lagu tadi bersama dengan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Okey, hati-hati memandu juga untuk kamu orang yang tengah memandu. Terima kasih, terus jadikan Sabah FM sebagai teman perjalanan kamu. Kemanapun berada, sentiasa patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan, dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ini jugalah nak berkongsi mengenai dengan tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mana mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Jadi itu tema untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Kejap lagi, tepat pukul 11 malam, kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mau dengar

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartawan Tanah Rakyat Sejak Melayu di Bandar Malaysia, bela kepentingan Bumiputra. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Sedar nak sedar, sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026. Terima kasih untuk kamu yang masih setia bersama kami. Macam kawan kita si Yan Yana, tadi dia tengah apa ni, goreng ayam. Saya terus lapar. Okey, terima kasih untuk Yan Yana, juga rakan-rakan kita di Facebook. Kita ada si Mami Jun, Salgia, lagi ada Nora Shikin, juga ada Noruli, Norzita Hazita, Ahran Ahmadal, lagi kita ada Marfuah Parlan, juga ada Marsa Saleh, James Pangeran, Tantari dan Mas Merah, juga ada Din Fayad, dan ramai lagi lah yang terus bersama kami, yang terus hantar ucapan di Facebook rasmi dan juga hantar WhatsApp. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Untuk jam yang terakhir, kita layan lagu ini. Anda dapat kuundurkan masa.

0: once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

FM Agus Bah, sudah pun 11.45 menit malam. Tugasan saya berakhir sekejap sahaja lagi, tepat pukul 12.30 malam nanti. Dan macam biasa, selepas itu kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sehinggalah 4 pagi nanti. Dan semestinya untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok, okay, yang mana Panama akan bertemu dengan England pada pukul 5 pagi nanti. Anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik. Juga waktu yang sama, Croatia akan bertemu dengan Ghana 5 pagi menerusi TV OK dan juga semestinya di aplikasi RTM Klik. Baik, sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi bersama Kak Lang, disambung pula bersama dengan Nodi. Dan waktu ini kejap lagi saya akan menamatkan tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan macam biasa, kita akan berhibur lagi sebelum kita beralih ke Nasional FM. Kita ada lagu daripada Salim, Suci Dalam Debu. Tapi sebelum itu, layan lagu ini Rohana Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Nama saya Azan Wahab. InsyaAllah kita jumpa lagi.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza pada usia 4.

masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih dua dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, dua gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan dan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Curantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda, pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruhan. Thank you.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberi tahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Opera. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda. Dekat dalam TikTok live juga kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni kita teruskan dengan hiburan pagi

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Sebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Let's go. Peringat-peringat setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah. Waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi, sebentar lagi kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alimata, menjadi
1: ya, baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Bersama dengan saya, Anna Bakar.
2: Saya Hanif.
1: Yeah. Kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Yeah. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik, Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik.
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan World Cup habis dulu.
1: World Cup habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanif ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sendiri bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, Syarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni doktor.
3: Baik, insyaallah.
1: Insyaallah. Semoga diberikan kesihatan juga doktor .
2: Insyaallah. Kan setiap minggu kita tunggu doktor.
1: Dan doktor kena sembah jugalah air kat sebelah tu. Baik doktor, untuk episod yang ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada

0: rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni, doktor? Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afla atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah, benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelimbatnya pun tak suka.
2: Betul.
1: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam tu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka yang membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumbat dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni, bukan kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Taala nyala ke api neraka ni 3000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1000 tahun bertukar menjadi merah, 1000 tahun bertukar menjadi putih, 1000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala nyalakan neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah, takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka, kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talakti wa taqulu halmi mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita. Sehingga umat kita bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW 1400 tahun lebih. Siapa yang

0: boleh menjanji dan kita masuk surga. Adakah tu imam tu bila kita sebagai ilmu, saya bercakram, anda sebagai pendengar, ini acara pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk surga? Jadi kita kenal tak macam tu, datang rasa khaufan wasama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu zikir nasyik ila hilas tulil firdaus, ya Allah aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka mu ya Allah. Tapi orang salah faham macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalannya sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap sebagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, meluapnya api neraka. Saya kata neraka jahanam bila Allah Subhanahu wa taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat semua manusia. Daripada Nabi Adam sampailah orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil halus untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu sepanjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa gerun lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contoh, tapi dia beri dia setiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini je, nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terumpah dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, wal-iyazubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, Allahumma ajirna minan-nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan daripada surah Al-Lain, anzartukum naran taradha la yasluha illa al-ashqa, aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa, oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita. Untuk pengetahuan kita jugalah doktor kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah kan doktor. Dah tahu juga.
0: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل. Hingga lah ke akhir ayat. Fasid az-zumar, zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka na'uzubillah bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yakdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahanam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Mesir ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fid darki ke dasar api neraka. Walan tajida lahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Syukur cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia, kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin. Lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi na'udzubillah min dzalik. Wallahu'alam.
1: Betul. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, Doktor. Tadi Doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, Doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir, ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, Doktor?
0: Okey, baik. Orang yang mendapat persoalan syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tiadakan Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu elfa supaya tidur dan kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya. Siapa macam tu? Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Baik, Doktor, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Doktor untuk berehat dulu seketika, dan kita nak berhibur dulu sementara, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sibalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
1: Ya, betul.
0: Kita dengan episod ke-24 Ibrah dari neraka, jendela neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
1: Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi bin Mat Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
2: Terima kasih dan bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh rekod balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kalau mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk di hospital, yang bersembang tu dia dah serak dah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini, orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata, bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh, macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit, khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ni, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinn wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata, setiap kali masuk gerombolan, dia gerombolan dah masuk, terbakar dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata, ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh menuduh dan laknat melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini, aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, di antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka teruk menyesali perbuatan mereka, ya hasratan alal ibad, ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami, nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutaka tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, dalam surah At-Takasur. Baik, yang seterusnya, mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah, setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan berapa, kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya, waqala allazina finna lil khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Hey malaikat, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni, yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta ke malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alayna minal ma aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alayna minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga nak minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apa ya, bagi sikit air awmin marotakakumullah atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan nak makan ini. Jadi Allah subhanahu para orang ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin, Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas apa minuman mereka daripada rislin, apa makanan mereka daripada min dari daripada dorea, daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min ghislin itu air yang mendidih, min ma'in ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut, Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin, dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ini tak semayang, tak jaga solat, kerana kami ini tak beri makan orang miskin, kerana kami ini selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Waktu lalu kazibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umum. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
0: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
2: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya walaupun dia buat maksiat, iman ya zid wa yanqus. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat solat tahajud tak tinggal, ada masa ya Allah sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu, kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke surga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan ke kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi rancangan Misi Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Ya, kembali kita dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Malawi Bimat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
1: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermana tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang, orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa'inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka yang neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia, sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata, inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat, kita kata, azab yang paling ringan. Ahwanu ahli nar azaba minal kufar yaum al-qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar Abu Talib ini menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendiri. Sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qadar dan kadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, Ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wallahu a'lam.
0: Ya, itu dia. Kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita melainkan syirik jali tak akan masuk syurga. Betul doktor eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing dan mengajar rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya Anim dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah insyaAllah. Baik, sebelum kita nak beri, ada soalan daripada Anim.
2: Nak tahu jugalah kan doktor kan, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka. Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
0: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
2: Dia lupa alpa.
1: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dalam peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat result bagus, siapa yang akan dapat result yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun. Iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, patah mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Patik. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi selama dah ya, dia ambil tak macam tu. Kenapa? Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu akan, mungkin kita terbabak sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah ya. Konsep iman ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu isyar? Rasulullah jawab. Itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu, solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Siapa sembahyang dulu? Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah Ta'ala campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunat. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mor, nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa. dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usah, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang rasa sendiri gerung. Sa'arrah, dia akan datang. Bila baca saja, wa'idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Macam orang tengok, orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir dari air liur. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kawan makan, mengalir di air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak hospital. Itulah saya, kena check balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
0: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada Doktor. Dan jangan pada mana, sahabat berdengar, kita akan beli selepas ini dalam macam Bisik Malam di Sebalik Mata, National Fan.

0: kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Marawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir Doktor, kita baik. Nak tanyakan kepada Doktor, mungkin Doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana Doktor?
1: Baik. Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjunamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik, tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang, semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya, ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk yang budun mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula dan dustakan agama sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin dalam ayat dan juz 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu. Salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Baik, Danim, silakan.
2: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
1: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
2: Jadi kita dah tahu.
1: Baru dah start.
0: Dah lama dah tu. Baik, soalan yang terakhir silakan ni.
2: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan doktor, terhadap amalan lampau, adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
1: Baik, terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar, menyesal lah tu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga, menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu yang membawakan aku sesat barang habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku sampai menjatuh. Dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik, tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari, ya hasratan halal ibadah, tepuk dahi, kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, kelas, tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia, mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
0: Ya, silakan.
1: Apa kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
0: Amin.
1: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi bin Mat Yusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Dr. atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang, masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai individu dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam

0: itu sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi apa pun, insyaAllah semoga dia sekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

burung hantu. Assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka. Neraka. Saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik dalam kebaikan. Apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda, yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar, untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan waktu malam ni, ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan. Bila ada keadaan dekat situ, ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan

0: Perlawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu, lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanif. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi, Nuri Wi, pat-pat si kulipat hari ini, hari Ahad, jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi, selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Noa

Humairah Musahid. Okey, dalam segmen GBH saya dari Kuala Selangor lapor diri, dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Musahid tadi. Ada Saidin, Saidin juga ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM, sentiasa nyanyi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

mekar di jiwa. Bukan, ha, lagu mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian crepe ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada kebun-kebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah.

dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan. Lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama geng burung hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

itulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang melewati hari, sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati, yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia, ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja, kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abeh Him, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lana Ganu, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan juga dah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience, telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu, Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu, Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ, ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung, kepada yang kaki hiking ni sukalah kan, pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular dekat dalam TikTok, laman-laman sosial siang tadi berkaitan dengan ada seorang dilaporkan hilang sewaktu menghadiri temu duga di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini, memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apa pun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya, kepada anda juga di luar sana. Jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam dalam kehidupan kita ni, memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian, dalam kesunyian-kesunyian yang kita rasai, kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, geng burung hantu.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: tempat 6 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Yang berterusan, teruskan bersama.

dunia zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
4: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak Sabah FM.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
6: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksana ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
7: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
8: Kami Ziha.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 7.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya, atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

0: mu'min.
1: Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi waliyazubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insyaAllah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar tu Allah dekat, ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah ni terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Tak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah.

0: dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga tuh mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: KW 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi, Renta Segar. Info Radio Zone 9 hingga 12

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Hello, hello, keningau. Apa kabar anda di pagi Ahad ini? Hari ini hari Ahad, 28 Jun bersamaan 12 Muharram, bersama dengan saya Syukri Lee Conti. Hari ini menemani anda dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi nanti. Ya, relax, hujung minggu lebih hebat lagi. Syok, kita mendengarkan lagu-lagu Sabahana sepanjang hari ini, dan juga info-info semasa dan juga berita-berita mutakhir. Jadi kekalkan talaan di 94.7 MHz untuk mendengarkan hiburan-hiburan hari ini. Kita adakan update-update tentang Piala Dunia, isu-isu semasa dan juga berita-berita yang lain juga. Ya, saya harap anda semua sehat-sehat sahaja, senyum-senyum manis di pagi Ahad ini. Mungkin ada yang sudah bersedia untuk ketamu, ada yang sudah mungkin menjual di tamu hari ini. Awal pagi tadi lagi sudah set up kelengkapan anda. Kita ucapkan selamat berniaga dan juga selamat membeli belah kepada yang bekerja di hujung minggu. Kita ucapkan selamat bekerja. Mungkin ada yang baru balik dari shift malam, malam minggu punya shift. Kita ucapkan selamat berehat, dan kalau apa ini belum penat lagi tuh, sempat lagi tengok ada game sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia, perlawanan antara England dengan Panama. Wah, okay, tengoklah siapa yang layak untuk pusingan kalah mati, pusingan 3-2. Kita teruskan bersama RTM, penyiar rasmi World Cup 2026. Kepada anda yang mau berkongsikan cerita ataupun mau berkata hello kepada rakan-rakan yang lain, ataupun mau request lagu-lagu Sabahan kegemaran anda, bolehlah berbuat demikian di 0195896868, ataupun komen saja di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan bacakan dan saya akan pasangkan, putarkan lagu yang anda minta. Tapi buat masa ini, kita dengarkan dahulu lagu seterus daripada Marsha Milan Lando, Hello Hello di Keringan FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Hujung minggu,
2: aku mahu solo trip hanya seketika, mahu peluang cari ruang lain udara. Aku mahu solo trip
1: di Keringan FM, hebat

0: Di waktu pagi hujan di beberapa buah tempat. Waktu petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Keningau adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Beralih ke daerah Nabawan, pada waktu pagi hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu malam pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tenom, pada waktu pagi hujan di beberapa buah tempat. Di waktu petang pula diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Pada waktu malam diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Dan yang terakhir, kita tinjau ke daerah Tambunan pula, pada waktu pagi hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam diramalkan ribut akan melanda di ribut petir di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 32 darjah Celsius. Teruskan mendengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Info cuaca

spoke up pergi ke raja pun naik kuda logat pulau Sabah macam Indo itu kabar angin cerita media currency masih ringgit Malaysia lebih mahal dari rupiah land below the wind bermacam warna.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, itu dia persembahan MC Kopi Sanangan. Diucapkan Kopi Sanangan kepada semua rakan pendengar. Apa kabar Anda pada pagi ini? Siapa yang baru saja mengikuti kami di 94.7 MHz, saya ucapkan selamat mendengar dan selamat berhujung minggu. Baiklah, mari kita bacakan kiriman rakan kita daripada dari WhatsApp Kening FM. Daripada Menia Gansing, Kampung Kebulusuk. Selamat pagi DJ, selamat berhari minggu. Selamat pagi, selamat berhari minggu. Selamat beribadat sabda. Kepada yang memandu pergi sembahyang, hati-hati memandu kereta. Itu pesan kawan kita kepada rakan kita yang pergi bersembahyang di gereja pada hari pagi-pagi ini. Hati-hati di jalan raya, memandu bagus-bagus. Tadi waktu saya datang pun sudah mula gerimis, takut pula hujan kan. Jadi sediakanlah payung supaya senang keluar dari kendaraan ke dewan sembahyang, tidaklah kebasahan kan. Jadi ikutlah, itulah pesanan daripada Minia Gansing dari Kampung Kebulusuk. Dan satu lagi ucapan rakan kita di Facebook, di komen Facebook Kening FM, Timbul Tawau, timbul dari Pasar Minggu, Bandar Sabindo Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning. Selamat pagi. Salam berhujung minggu. Salam berhujung minggu semua. Selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Kamu juga saya ucapkan selamat berhujung minggu. Semoga berbahagia di hujung minggu ini. Jangan lupa kopi-kopi, relax-relax dulu sambil menonton bola sekarang ini, sedang dalam perlawanan sekarang ini. Dalam perlawanan sekarang ini adalah antara Kroasia dengan Ghana, dan satu lagi Panama menentang England. Anda boleh mengikuti perlawanan Kroasia menentang Ghana di TV OK, dan Panama menentang England di Sukan Plus. Boleh juga melalui RTM, klik betul-betul percuma. Sekarang ini sudah 0-2 England mendahului dengan 2 gol daripada Kane pada minit ke-67 baru saja tadi, dan Bellingham pada minit ke-62. Wah, dekat sangat. Dan yang paling sengit sekarang ini, paling mendebarkan adalah antara Kroasia menentang Ghana. Nah, kerana kedua-dua ini perlukan gol, perlukan kemenangan. Untuk Ghana hanya perlu seri sahaja untuk melayakkan mereka ke pusingan 32 kalah mati nanti. Manakala Kroasia pula perlu menang. Sekarang Kroasia sedang mendahului 1-0 dari jaringan Peter Sukik pada minit ke-31 tadi. Apapun, kita tengok-tengoklah perkembangan Piala Dunia macam mana penghujung game. Sekarang sudah minit ke-68. Kita tengok sebentar lagi macam mana. Teruskan bersama kami, bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Kita berhibur dengan lagu seterusnya. Teruskan kami bersama kami di Keringau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM, lebih hebat lagi syok, setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Ya, itu dia lagu Si Gaman Saya, persembahan Deborah Jack dan siapa lah satu ni, si Verica Beatrice. Ada juga Si Gaman juga, tapi bukan Si Gaman, Si Aman Khan. Ucapan daripada rakan kita di WhatsApp, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Jukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda. Kini kami mengucapkan selamat pagi di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini. Orang daik menumis lada, lada ditumis dalam kuali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Lagu pilihan siapa sah nama di ni? Elika Paujin, Momo Hobo. Okey, okay, boleh. Saya ucapkan terima kasih kepada Aman, Aman Khan atas ucapan doa dan juga pantun nasihat. Semoga Aman Khan sentiasa juga sihat dan ceria bersama keluarga tercinta. Jangan lupa kopi-kopi ya, sambil tunggu bola England. England sekarang sedang berlawan Panama dan Kroasia lawan Ghana. Oi, satu sama sudah mana kan? Mana kosong nih? Kroasia dan Ghana sudah satu sama. Baiklah, pada pukul 7 nanti kita akan mengikuti berita utama 7 pagi. Jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Kita akan kembali lagi di pusingan kedua pukul 7 hingga pukul 8. Masih lagi di Rentak Segar bersama saya Syukri. Di hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Kita dengarkan lagu Aman Khan, pilihan Aman Khan, Elika Paujin, Momo Hobo. Selepas pesanan ini di Keningan FM, hebat Syoknya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Hujung minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM.
2: Hebat, syoknya.
3: Hiburan, hiburan.

والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab aku.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, itu dia Piala Dunia 2026 lah, di melalui Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan kita yang baru mendengarkan kami di Kenya FM di 94.7 MHz. Saya ucapkan selamat mendengar dan selamat pagi. Sekarang kita sudah memasuki pusingan yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8 rentak segar hari ini 28 Jun. Itu lampau tengok bola beginilah ni kan. Tadi baru saja tamatnya aksi perlawanan antara Kroasia menentang Ghana dan juga di New York New Jersey Stadium, Panama menentang England yang berakhir dengan 0-2, manakala Kroasia menentang Ghana. Ghana tidak mampu mempertahankan kedudukan mereka di tempat kedua peringkat kumpulan, dipintas oleh Kroasia dengan kemenangan memihak kepada Kroasia 2-1. Stadium Philadelphia menjadi saksi kemarahan mereka di kepusingan kalah mati pusingan 32 nanti. Kita teruskan bersama dengan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Pada pukul 7.30 minit nanti ada lagi perlawanan seterusnya di antara siapa ya? Di antara Kongo dan Uzbekistan, kumpulan K, dan kumpulan K juga Kolombia menentang Portugal. Dan pada pukul 7.30 minit pagi juga kita akan mengikuti berita Keningan FM. Jangan ke mana-mana, kekalkan talaan anda di 94.7. Kita jumpa selepas ini di Keningan FM, hebat syoknya.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, kita ikuti info sukan Kedengar FM untuk hari ini. Kita mulakan dengan berita yang pertama, Malaysia marah ke suku akhir kejohanan badminton remaja Asia 2026. Pemain badminton muda negara meneruskan rentak cemerlang apabila marah ke suku akhir acara berpasukan campuran kejohanan badminton remaja Asia BAJC 2026 selepas menewaskan Korea Selatan 2-0 dalam saingan kumpulan D di Jepun semalam. Skuad kebangsaan kita memenangi kedua-dua set menggunakan format markah berganti-ganti baharu dengan keputusan 55-32, 55-28 dalam aksi yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium. Dalam set pertama, bergol lelaki Ashraf Hafizin Ahmad Rizwan meletakkan Malaysia di hadapan apabila menewaskan Kim Tae-hyun Lee Min-jae 11-10. Diikuti kemenangan perseorangan wanita Karni Tae-ki atas Kyo Min Jo 22-19, manakala bergol wanita Genevieve Lim Low Ziyu mencatatkan kemenangan ketiga untuk Malaysia selepas menundukkan Kim Han Bi Min Gyo 33-24. Berita seterusnya, Detik sukar buat Gakpo. Penyerang Belanda Cody Gakpo meminta diberikan privasi dan ruang selepas kehilangan bayi lelakinya yang meninggal dalam kandungan. Berita sedih itu dikongsikan pasangannya Noah van der Beek yang memuat naik gambar di Instagram menunjukkan mereka berdua berpegangan tangan di atas selimut dan topi bayi. Dengan hati yang sedih, kami berkongsi berita yang amat menyedihkan bahawa bayi lelaki kami meninggal dunia dalam keguguran, tulisnya. Terima kasih atas kasih sayang dan sokongan anda. Elijah Rafael Gakpo selamanya disayangi, selamanya anak kami. Menerusi hantaran di akaunnya sendiri, Gakpo yang juga penyerang Liverpool dan sedang bersama skuad Belanda di Piala Dunia menulis, ini adalah waktu amat sukar bagi keluarga kami. Kami dengan rendah hati memohon diberi privasi dan ruang. Terima kasih kerana memahami. Gakpo 27 diturunkan dalam kesebelasan utama bagi ketiga-tiga perlawanan Belanda di Amerika Syarikat dan menjaringkan 2 gol. Aksi Maghribi Belanda dijangka panas. Maghribi dan Belanda yang dibarisi ramai pemain bintang berpotensi mencetuskan perlawanan pusingan 32 terakhir Piala Dunia yang mendebarkan. Malah latar belakang hubungan sosial antara kedua-dua negara itu menambahkan lagi kehangatan pertemuan di Monterrey Selasa ini. Maghribi memiliki 3 pemain yang dilahirkan di Belanda dalam skuad mereka, manakala penjaring terbanyak mereka di Piala Dunia kali ini, Ismail Saibari bermain bersama PSV di Eindhoven. Maghribi juga banyak memanfaatkan kepakaran dari Belanda sepanjang sedekat lalu untuk membina pasukan yang marah ke separuh akhir Piala Dunia sebelum ini dan sekali lagi mempamerkan aksi mengagumkan apabila menamatkan saingan di tempat kedua kumpulan C di belakang Brazil. Ronaldo terus menjadi taruhan Portugal. Portugal membuat 1 pertukaran dalam kesebelasan utama mereka untuk perlawanan terakhir peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 menentang Kolombia hari ini. Jurulatih Portugal Roberto Martinez menggantikan pemain muda Paris Saint-Germain João Neves dengan Ruben Neves yang lebih berpengalaman di bahagian tengah. Cristiano Ronaldo, 41 tahun, terus mengetuai jentera serangan Portugal dalam penampilan ke-6 di Piala Dunia dengan João Felix dan Pedro Neto di posisi sayap. Manakala Bruno Fernandes berperanan sebagai pemain tengah penyerang. Luis Diaz pula mengetuai jentera serangan Kolombia sementara John Cordoba menggantikan Luis Suarez. Sekian berita Keringau FM. Teruskan bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

Teman Pagi. Bujung Minggu bersama kami. Relax. Bujung Minggu. Bujung Minggu kamu orang lebih hebat lagi siap.

0: Itu dia persembahan daripada Raffi bertajuk Dia, seorang penyanyi kelahiran Keningau. Lagu ciptaan Mohidin Abdullah dan lirik juga ciptaan Mohidin Abdullah dan dinyanyikan oleh Raffi dengan nyanyian yang merdu. Sekarang sudah pukul 7.53 minit pagi. Kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir untuk rentak segar pada pagi ini, pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu kiriman daripada rakan kita Elvia Samayaparan. Hello, hello, selamat pagi hujung minggu. DJ Syukri, selamat pagi. Selamat bertugas bersama Juruteknik Keningai FM. Hebat syoknya. Sudah kopi-kopikan aja. Sudah saya tapau di termos tadi. Hello, hello, semua rakan-rakan setia Keningai FM, DJ Keningai FM, apa kabar? Maaf, lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Kasih makan kucing dan buat persiapan ke gereja pukul 9.30 menit nanti. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca gereja sekarang? Hati-hati ya. Jangan kelang kabut, relax-relax, tenang-tenang saja. Okay. Teruskan dengan senyuman. Kopi pun jangan kasih tinggal, sarapan dulu. Nanti time sembahyang bunyi-bunyi perut kau. Okay, bilang Alvia sini dia minta lagu Ewi Suhaiwi. Suhaiwi dalam bahasa Melayu. Mana-mana saja dia bilang. Okay, boleh-boleh. Nanti saya pasang karang lagu Ewi Suhaiwi. Lepas inilah kan. Tapi jangan lupa okay, rakan pendengar yang lain, pada pukul 8 pagi nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran dulu, sambil-sambil dengar berita, sambil-sambil tengok bola, nanti kembalilah dengarkan kami di Keningau FM. Kita teruskan dengan lagu seterusnya dari pilihan Elvia di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Sekar Pagi di Sekar Pagi Sekar Pagi di Keningau FM edisi hujung minggu.